Dari kawasan Haji Agus Salim Paina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat

Selamat pagi sahabat. Senang sekali pada pagi hari ini kembali bersuara Kradel Fabri dalam Selamat Pagi Pasisi Selabi di edisi Jumat 24 Juli 2020. Dan menyapa tentunya untuk sahabat di pagi hari ini yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Benar-benar kabarnya sehat dimanapun berada. Dan sahabat, seperti biasa Selamat Pagi Pasisi Islami menghadirkan informasi seputar Islam hingga pukul 09.00 nantinya. Kita juga bakal menemani paginya sahabat dengan lagu-lagu religi yang kita hadirkan di edisi kali ini. Selamat pagi sahabat Lengkisau di pagi yang cerah ini ya. Jangan lupa untuk bersyukur terlebih dahulu masih diberikan nafas, masih diberikan kesempatan untuk memulai hari, memulai aktivitasnya, dan tentunya masih diberikan semangat untuk berjuang mencari rezeki.

0: Ang mama uwo ko pagi-pagi. Alam mo si Tomkin. Mauwo! Oo, mauwo! Sibu pa na, mauwo ma! Subo nga rin, baro mauwo! Ayo, alale!
1: Ah, kebetulan lewat, ma itama. Tolong samanta, mauwo si ko itama. Kumpuan sarok-sarok ka. Biar rahsia rumah mauwo ko, setiap nampak di orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
0: Ba ako tagagayaban na mauwo kini tu. Subo nga rin, baro mauwo! Buang sarok ko sore, Encak.
1: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasisir Selatan.
0: Ba jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
0: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 lagi Saw FM, sobat lagi Saw masih bersama Del Febri dalam Selamat Pagi Pasisya Islami di edisi Jumat 24 Juli 2020. Sobat lagi Saw, pernahkah merasa susah khusyuk saat sholat? Ternyata gangguan konsentrasi ini ulah setan yang bernama Kinzib atau Kanzab. Kinzib adalah setan yang menggoda manusia dalam ibadah. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azhar terjemahan oleh Nuha menjelaskan para ulama berbeda pendapat dalam memberi harakat pada huruf Qa dalam kata tersebut. Ada yang memfathahkannya dan ada yang membacanya kasrah. Keduanya sama-sama populer. Disebutkan sama lagi Saw dalam sebuah riwayat, para sahabat pernah mengalami gangguan Kinzib saat sholat. Mereka kemudian mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Utsman bin Abi Al-Ash radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan menghalangiku antara sholatku dengan bacaanku hingga membuatku kacau." Menanggapi pengaduan Utsman bin Abi Al-Ash, Rasulullah SAW menjawab, "Itu adalah ulah setan bernama Kinzib. Jika kamu merasakan kehadirannya, maka memohonlah perlindungan kepada Allah darinya dan meludahlah sebanyak 3 kali ke arah kiri." Kemudian sahabat lagi Saw, aku atau Utsman bin Abi Al-Sadi mengikuti saran dari Rasulullah SAW tersebut hingga Allah SWT berkenan menghilangkannya dariku. Hadis riwayat Muslim. Menurut penjelasan dalam karya Tabib Muhammad Hasan Hussein bin Ahmad, para ulama menyimpulkan munculnya pikiran apapun dalam sholat sejatinya adalah gangguan dari setan Kinzib. Rasulullah SAW menganjurkan membaca ta'awuz dan meludah ke kiri 3 kali ketika merasakan gangguan tersebut. Dan sahabat lagi Saw, kita sudah mengetahui sahabat bagaimana doa untuk mendapatkan perlindungan dari godaan setan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Lantas sahabat lagi Saw, cara agar sholat kita khusyuk di mana disampaikan dalam karya Muhammad Abdul Mujib, khusyuk dalam sholat artinya mendirikan sholat dengan penuh ta'adub atau sopan, disertai sikap taat dan tunduk serta mengagungkan perintahnya. Takut sholatnya tak diterima, mengharap ampunan dan selalu merasa diawasi olehnya. Setiap gerakan dan ucapan dalam sholat yang khusyuk dilakukan dengan pelan dan penuh penghayatan. Sederhananya sahabat, khusyuk terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama lahiriah, yakni melakukan gerakan sholat dan bacaan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua batiniah, yakni sahabat kita harus mengosongkan pikiran dan hati dari hal-hal duniawi, mengerjakan sholat dengan penuh harap, cemas, takut, merasa diawasi dan mengagungkan Allah SWT dan perintahnya. Dan untuk yang ketiga, sabang kisau di mana tempat dan suasana akan mendukung kekhusyukan sholat, baik secara lahir maupun batin. Nah sahabat, dalam hadis Arba'in terdapat sebuah riwayat yang bisa menjadi panduan agar sholat kita bisa khusyuk. Caranya adalah sholatlah dengan ihsan. Rasulullah SAW pun bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak beribadah kepadanya seakan melihatnya, maka beribadahlah kepadanya seakan dia yang sedang melihatmu." Hadis riwayat Muslim.

Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM, Sobat Langkisau masih bersama Del Fabri. Informasi tentang Islam berikutnya, sahabat Langkisau, yaitu bahaya menunda tobat. Dimana tentunya kita mengetahui ya, masih ada waktu untuk berbuat dosa, belum tentu ada waktu untuk bertobat. Sobat Langkisau, salah satu bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya adalah dibukanya pintu tobat selama masih hidup di dunia. Tidak ada manusia yang terbebas dari dosa dan kesalahan. Setiap anak Adam pasti pernah tergelincir dalam dosa dan maksiat, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar seorang mukmin senantiasa kembali kepada Allah dengan memperbanyak istighfar dan juga tobat. Namun sahabat, diantara perangkap terbesar setan adalah menanamkan angan-angan panjang dalam hati manusia. Setan membuat seseorang merasa masih memiliki waktu yang panjang sehingga ia menunda tobat dari hari ke hari. Padahal sahabat, tidak seorang pun mengetahui kapan ajal akan menjemputnya. Berapa banyak orang yang merencanakan masa depan tetapi kematian datang lebih dahulu sebelum ia sempat memperbaiki hubungannya dengan Allah. Karena itulah para ulama salaf sangat menekankan pentingnya segera bertobat dan tidak menunda-nunda.

Sebalang kisau, lalu bahaya dari menunda tobat adalah yang pertama, kematian yang datang tanpa peringatan. Yang menjadi sebab utama seorang tidak boleh menunda tobat adalah karena Allah merahasiakan waktu kematiannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Luqman ayat 34, tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Banyak orang ingin bertobat pada masa tuanya. Namun, siapa yang menjamin bahwa seseorang akan mencapai usia tersebut? Kuburan dipenuhi oleh orang tua, orang dewasa, bahkan anak-anak yang masih kecil tidak pernah menyangka bahwa hidup mereka akan berakhir secepat itu. Hal ini menjadi peringatan yang sangat nyata bagi para pendosa dan pelaku maksiat untuk segera bertobat sebelum ajal menjemput. Bahaya menunda tobat, sabalang kisah yang kedua adalah hati yang menjadi keras karena dosa. Maksiat dan dosa yang dilakukan terus-menerus akan mengeraskan hati. Setiap dosa akan meninggalkan noda hitam pada hati manusia. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba melakukan dosa, akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Ketika dia meninggalkannya, memohon ampun dan bertobat darinya, hatinya akan bersih. Hadis riwayat At-Tirmidzi dihasankan Al-Albani. Apabila dosa terus dilakukan tanpa bertobat, titik tersebut akan menutupi hati sehingga seseorang menjadi keras hatinya, semakin sulit menerima nasihat dan petunjuk. Berikutnya sabalang kisah, bahaya menunda tobat adalah hilangnya kepekaan terhadap dosa. Salah satu hukuman yang Allah Ta'ala timpakan bagi pelaku dosa dan maksiat adalah hilangnya rasa bersalah. Awalnya seseorang merasa berdosa ketika bermaksiat, namun setelah berulang kali melakukannya, ia menjadi terbiasa dan menganggap dosa sebagai hal biasa. Ini sangat berbahaya karena menunjukkan semakin jauhnya ia dari Allah Azza wa Jalla. Yang keempat sabalang kisau, memang pintu tobat terbuka lebar bagi para pelaku dosa dan maksiat, tetapi tidak akan terbuka selamanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Sabalang kisau, meskipun dosa seorang hamba sangatlah banyak, namun rahmat Allah SWT tak jauh lebih luas. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat, dan membentangkan tangannya pada siang hari agar orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini tentu menunjukkan besarnya kasih sayang Allah SWT kepada para hambanya, serta dorongan agar mereka tidak berputus asa dari rahmatnya. Bahkan Allah SWT bergembira dengan tobat seorang hamba melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di tengah padang pasir.

Baiklah sahabat Langkisau, itulah dua informasi seputar Islam yang kita hadirkan untuk sahabat di edisi kali ini. Semoga bisa bermanfaat tentunya untuk sahabat Langkisau yang mendengar Ngadis Pilon 1.2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Dan tentunya sahabat, kita juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sahabat, nantinya kita masih akan hadirkan program Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Namun kita jeda terlebih dahulu dan masih akan kita hadirkan lagu-lagu religi islami hingga pukul 9 nantinya.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
1: Nita Putri meraih predikat cum laude.
0: Selalu membahagiakan orang tua.
2: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
0: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
3: Maaf, ibu melamun?
4: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
3: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
5: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

bantuan premi asuransi nelayan. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara dua pihak dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Premi asuransi nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sah perjanjian asuransi nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat tertanggungan. Bantuan premi asuransi nelayan adalah bantuan pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh pemerintah kepada tertanggung yang telah memiliki kartu KUSUKA yang terdaftar dalam modul KUSUKA dan telah terverifikasi serta tervalidasi. Persyaratan penerima bantuan premi asuransi nelayan. Pertama, terdaftar dengan modul KUSUKA pada laman satudata.kkp.go.id. Kedua, berusia maksimal 65 tahun. Ketiga, menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gross tonnage. Keempat, tidak menggunakan alat tangkap terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelima, diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijaminkan berbeda. Keenam, mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Target pencapaian bantuan premi asuransi nelayan Kabupaten Pesisir Selatan. Kesatu, tahun 2018 sebanyak 1077 premi. Kedua, tahun 2019 sebanyak 916 premi. Ketiga, jumlah nelayan yang telah mengajukan klaim sampai dengan Desember 2019 sebanyak 37 klaim.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisawer FM, Lembaga Penyiaran Publik Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa lagi Sal, kembali bersuara ke Adel Febri. Di pagi hari ini sahabat, kita hadirkan program rutin yaitu Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Di pagi hari ini tentunya menghadirkan tausiah dari narasumber kita yaitu dari Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Dan pada edisi kali ini sahabat masih bersama penyuluh agama Kecamatan Airpura. Namun sebelum ada Lo Febri memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di kesempatan kali ini, kita menyapa kembali untuk sahabat yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat Lengkisau yang menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Nantinya sahabat juga bisa ya untuk bertanya, partisipasi ya terkait dengan kegiatan kita di pagi hari ini bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Di edisi kali ini sahabat Lengkisau sudah hadir narasumber kita dari Kecamatan Airpura. Ada Ustadz kita yaitu Ustadz Ril Gusmardianto SPDI, penyuluh agama Kecamatan Airpura, sudah hadir bersama kita. Kita sapa dulu, selamat pagi Ustadz, assalamualaikum.
1: Selamat pagi Bu Adel.
0: Oke Ustadz, gimana kabarnya nih pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Lancar tadi Ustadz perjalanannya?
1: Alhamdulillah lancar Bu Adel.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah hadir ya, jauh nih dari Airpura ke studio Radio Langkis FM di pagi hari ini, dan tentunya akan memberikan pencerahan atau lembaran ilmu agama ya ke ya Ustadz ya, kepada pendengar kita sahabat Langkisau. Dan untuk tema yang diangkat pada hari ini terkait dengan sifat sombong, bahaya dari sifat sombong ini. Kita langsung saja sama lagi saya dengarkan penjelasan dari Ustadz Ril terkait dengan bahaya dari sifat sombong ini. Silakan Ustadz.
1: Bella, terima kasih Bu Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzrahu ala dini kulihi wa kafa billahi syahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan pertama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini aktivitas kita berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat itu dan menjadikan kita sebagai orang yang bersyukur hendaknya. Kemudian selawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas perjuangan beliau telah berhasil merubah ajaran dari ajaran yang tidak baik sampai ajaran yang baik seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, kami dari Kecamatan Airpura itunya akan memberikan tausiah pada hari ini pada Radio Langkisau ini, itunya dengan topik itunya bahaya sifat sombong, kemudian dan obatnya. Jadi dalam hati kita itunya ada yang harus kita buang, itunya adalah penyakit sombong atau takabur. Kesombongan adalah sifat yang membuat seseorang yang merasa lebih tinggi daripada yang lain, sehingga menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apakah ada itunya teman kami, itunya orang yang suka pakaiannya bagus, kemudian sendal yang bagus. Kemudian Rasul menjawab, Allah itu indah dan sangat mencintai keindahan. Kesombongan di sini yang dimaksud adalah itunya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kemudian dalam kesombongan di sini ada tiga, dibagi menjadi tiga. Itunya yang pertama, sombong kepada Allah. Sombong kepada Allah itunya tidak mau tunduk terhadap perintahnya dan meninggalkan ibadah, atau tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama, yaitunya contoh pertama di sini adalah menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, yaitunya iblis. Itunya di waktu itu iblis adalah ahli ibadah dan ahli zikir pada waktu itu. Dia adalah pencapaiannya sangat luar biasa, prestasinya sangat luar biasa. Pada waktu itu sebelum Adam diciptakan, iblis adalah ahli ibadah. Maka disuruh sujud kepada Adam, maka timbullah sentimen dalam hati iblis, rasa sombong dalam hati iblis, itunya kenapa yang senior harus menghormati yang junior, kan begitu. Kemudian pada waktu itu Adam baru diciptakan, Adam belum mengenal ibadah, Adam belum mengenal sholat, zakat dan lain-lainnya. Kenapa kok disuruh sujud kepada Adam? Itunya sedangkan iblis berkata pada itu, ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Kemudian itulah kesombongan, kesombongan iblis pada waktu itu. Itunya menentang perintah Allah, itunya dengan sujud kepada Nabi Adam. Kemudian dengan sombong yang lainnya, pada masa kininya banyak dari manusia yang meninggalkan sholat, itunya meninggalkan sholat, tidak membutuhkan sholat sama sekali. Kemudian ada beranggap bahwa manusia itu mengeluarkan zakat, dia tidak mau mengeluarkan zakat karena dia menganggap zakat itu adalah hasil jerih payah dari usahanya sendiri. Kemudian sombong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang kedua. Sombong kepada Rasul berarti menolak ajaran beliau, tidak mau mengikuti sunnahnya dan merasa pendapatnya sendiri lebih benar daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seharusnya sebagai umat Islam kita harus mencintai Rasulullah dan mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Kemudian yang ketiga adalah sombong sesama manusia. Sombong sesama manusia merasa lebih mulia karena harta atau jabatan, ilmu, keturunan atau kedudukan sehingga merendahkan orang lain. Ini biasanya ditimbulkan dari harta yang pertama. Itu timbul kesombongan seseorang itu. Itunya seperti Qarun, diberikan harta, beliau timbul rasa sombong dalam hatinya. Kemudian diberikan jabatan dan lainnya, itu akan menimbulkan kesombongan. Seperti Fir'aun, jabatannya luar biasa dikenal, itunya sangat populer Fir'aun itu, elektabilitasnya sangat tinggi. Itunya sampai sekarang tidak ada manusia yang tidak terkenal dengan Fir'aun. Cuman Allah hinakan dia. Allah hinakan dia, tidak ada sampai sekarang orang yang memberi nama anaknya dengan nama Fir'aun. Itu Allah hinakan dia. Kemudian Namruj, itu kesombongannya luar biasa sekali. Itu jabatan itu sangat mempengaruhi itu dengan kesombongan itu. Kemudian keturunan atau kedudukan atau tampilan seseorang, itunya tampilannya gagah, atau kecantikan seseorang bisa menimbulkan rasa sombong yang ada dalam hatinya. Kemudian Allah di sini berfirman, ya ayuhal, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa aqabah, illa lita'arafu, inna akramakum indallahi ajkakum. Itu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yaitunya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sungguh, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Kemudian hikmahnya, kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan karena kekayaan, jabatan atau keturunan, tetapi karena ketakwaannya. Hendaklah kita bersifat tawadu, kita obat rasa sombong itu dengan rasa tawadu dalam hati kita. Lawan dari sifat sombong adalah tawadu, yaitunya merendah hati, menerima kebenaran dan menghormati sesama manusia. Kemudian dalam surah Al-Furqan menyatakan, bismillahirrahmanirrahim, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang bersikap tawadu karena Allah, melainkan Allah mengangkat derajatnya. Kemudian sikap tawadu dapat diwujudkan dengan taat kepada Allah. Kemudian mengikuti sunnah Rasulullah, menghormati dan tidak merendahkan orang lain, mau menerima nasihat, mengakui kesalahan, seterusnya tidak membanggakan harta, ilmu atau jabatan. Kemudian untuk penutup pada hari ini, yaitunya, mari kita jauhi segala bentuk kesombongan. Jangan sombong kepada Allah dengan mengabaikan perintahnya. Kemudian jangan sombong kepada Rasul dengan meninggalkan sunnahnya. Jangan sombong kepada sesama manusia dengan merendahkan mereka. Sebaliknya, mari kita hiasi dengan sifat tawadu, karena orang yang rendah hati akan dicintai Allah dan diangkat derajatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Mungkin itu sebagai tausiah kita pada hari ini. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ariel Gusmardianto ya, sudah menyampaikan ilmu ini terkait dengan bahaya sifat sombong. Luar biasa sekali sombong ini ya Ustaz. Yeah. Salah satu sifat yang mungkin paling sulit hilang ya, atau mungkin dari diri kita sendiri masih ada nih ya cikal bakal dari sifat sombong Ustaz. Oke Ustaz, ada pertanyaan juga ya terkait dengan sombong. Tadi ada disebutkan ada tiga wajah. Yeah. Kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada sesama manusia. Nah ini apa nih Ustaz perbedaan dari tiga wajah sifat kesombongan ini Ustaz, baik dari segi objeknya maupun bagaimana manifestasinya Ustaz?
0: Baiklah Bu Adel, itunya perbedaan mendasar terletak pada objeknya. Itunya sombong kepada Allah, objeknya adalah Sang Pencipta. Bentuknya tidak berupa penolakan fisik, melainkan penolakan halus terhadap kebenaran wahyu, merasa tidak butuh petunjuknya atau menganggap aturan agama terlalu berat, contohnya merasa sholat tidak perlu. Kemudian hati sudah bersih, dia menganggap hatinya sudah bersih. Kemudian ini adalah kesombongan tertinggi yang menutup tentang hidayahnya. Kemudian sombong kepada Rasul adalah sikap merasa lebih benar, lebih tahu atau tidak mau tunduk kepada ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. objeknya adalah Rasul sebagai utusan Allah yang membawa wahyu. Kemudian bentuk-bentuk manifestasinya antara lain menolak atau mengabaikan ajaran sunnah Rasulullah, kemudian merasa pendapatnya atau tradisi sendiri lebih baik daripada tuntunan Rasul, kemudian yang ketiga tidak menghormati atau meremehkan kedudukan Rasul sebagai utusan Allah, kemudian menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasul karena kesombongan sebagaimana yang dilakukan sebagian kaum pada masa beliau. Jadi kesimpulannya sombong kepada Allah, menolak atau tidak mau tunduk kepada perintah dan ketentuan Allah. Kemudian yang kedua, sombong kepada Rasul, menolak dan meremehkan atau tidak mau mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, sombong kepada sesama manusia, merasa dirinya lebih tinggi sehingga merendahkan atau menghina orang lain. Sombong kepada sesama manusia, objeknya adalah makhluk ciptaan Allah, bentuknya melihat jelas dalam perilaku sosial seperti memalingkan muka, berjalan angkuh di atas bumi ini, kemudian meremehkan status orang lain atau merasanya lebih hebat, lebih kaya, lebih pintar. Contoh dalam berbicara suka memotong pembicaraan atau pamer harta di media sosial. Ini merupakan hubungan sosial dan ukhuwah. Mana itu jawabannya, Bu Adel?
1: Ada objeknya tadi ya, Ustaz ya. Nah, berkaitan dengan Rasulullah nih sallallahu alaihi wasallam nih, Ustaz ya. Kan ada ancaman yang serius nih kalau kita sombong kepada Rasul tadi ya, Ustaz. Nah, kan Rasul ini kan sebagai tauladan kita, tapi kan kita tidak hidup di masanya nih Rasul. Di masa Rasul ini ya, Ustaz. Lalu di masa modern seperti saat ini, apa nih Ustaz kadang contohnya kita bersikap sombong?
0: Sombong kepada Rasul sangat berbahaya karena beliau adalah utusan uswatun hasanah. Jadi suri tauladan yang baik. Dan sumber hidayahnya istilahnya Al-Quran. Meremehkan sunnah berarti memutuskan tali penghubung dengan petunjuk ilahi yang merupakan syarat sah iman. Contoh konkret di era modern ini, yang pertama mencela atau melecehkan hadis atau sunnah Nabi dengan dalih tidak logis atau kuno. Kemudian yang kedua, menganggap dirinya lebih paham agama daripada ulama warasul ambiyah. Kemudian yang ketiga, mengikuti ajaran yang sesat atau bid'ah dengan alasan pembaharuan padahal bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian lebih mendahulukan logika daripada tren sosial di atas sabda Nabi.
1: Okay. Berarti kita tidak mengimani dengan Ustaz ya, terkait dengan bagaimana perilaku yang sudah dicontohkan Rasul ini, itu merupakan salah satu bentuk kesombongan. Nah, tadi untuk mengatasi kesombongan kita harus bersifat tawadu ya Ustaz. Nah, kadang ada juga yang menganggap tawadu ini kita lemah lembut gitu. Ada juga sampai kita tidak mungkin tidak berjuang ya Ustaz. Lalu bagaimana sih sebenarnya hakikat dari tawadu ini? Dan apa nih Ustaz ciri-ciri orang yang bersifat tawadu?
0: Jadi hakikatnya tawadu yang sebenarnya bukan rendah diri atau kehilangan wibawa, melainkan kesadaran penuh bahwa segala kelebihan ilmu, harta, jabatan adalah titipan Allah dan menggunakannya untuk melayani, bukan menyombongkan diri. Orang yang tawadu tetap bermartabat dan profesional, namun hatinya kosong dari ego kebanggaan diri. Kemudian ciri-cirinya ada dua ciri utama. Yang pertama, mudah menerima nasihat tanpa kritik, tanpa defensif. Kemudian bahkan dari orang yang lebih muda daripada yang berstatus lebih rendah. Kemudian menghargai semua orang tanpa memandang status sosial, tidak memotong pembicaraan dan tidak merasa dirinya yang paling benar. Mungkin itulah jawabannya, Pak Jan.
1: Ya, itu dua sifat ya Ustaz ya, dari orang yang bersifat tawadhu. Mungkin sebagai penutup juga Ustaz ada himbauan kepada pendengar kita, sahabat lagi sahabat FM, atau mungkin juga jemaah nih atau bapak ibu yang sering mendengarkan Ustaz di Kecamatan Airpura. Ustaz, ada enggak himbauan ataupun pesan yang ingin disampaikan? Silakan Ustaz.
0: Baiklah hadirin atau sahabat Langkisau yang kami hormati, untuk sebagai penutup pada hari ini, marilah kita jauhi segala bentuk kesombongan. Yang pertama, jangan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengabaikan perintahnya. Kemudian janganlah sombong kepada Rasul dengan meninggalkan sunnahnya. Kemudian jangan sombong kepada sesama manusia dengan merendahkan manusia lainnya. Sebaliknya, marilah kita menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu, karena orang yang rendah hati akan dicintai Allah dan diangkat derajatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik. Terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktu memberikan informasi atau memberikan ilmu agama kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Ustaz. Dan Ustaz, kita mengucapkan terima kasih ya sudah hadir. Iya,
0: sama-sama Bu Adia.
1: Mudah-mudahan lancar dalam aktivitasnya.
0: Amin.
1: Oke. Dan juga kita ucapkan terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan tausiah bersama Ustaz kita, Ustaz Ril Gus Mardianto SPDI, penyuluh agama Kecamatan Airpura dalam program Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan di edisi kali ini Jumat 24 Juli 2026. Kita ucapkan terima kasih. Nantikan program selanjutnya, kita tutup dulu. Saya Del Febri, tim yang bertugas serta narasumber kita undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galung saja lah lai, gue capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ga. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan yang panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
5: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
6: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
5: Gimana caranya, Bu?
6: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
5: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
6: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
5: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
6: Iya,
5: ya, Bu?
6: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
5: Ya?
6: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
5: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
6: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
5: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
6: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
5: JPKM? Apa tuh ya Bu?
6: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti gak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
5: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
6: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
5: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
4: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Dari kawasan Haji Agus Salim Payana 91,2 Lengkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisau kembali bersuara ke Radio Febri, kita hadirkan Kabupaten Pesisir dengan informasi dari wilayah Pesisir Selatan di edisi kali ini Jumat 24 Juli 2026. Kita masih hadirkan sahabat Pop Indonesia sambil menemani sahabat Lengkisau dengan informasi dari wilayah Pesisir Selatan, dan hingga pukul 11 nantinya kita membersamai sahabat di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online.

Dan sama lagi untuk informasi yang pertama dalam Gawang Posisi di edisi kali ini berkaitan dengan mendukung pelaksanaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan telah sukses memberikan materi kepada peserta didik baru SMKN 1 Painan dengan mengusung tema pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter disiplin pada Kamis 16 Juli lalu bertempat di SMKN 1 Painan. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan Dongki Agung Pribumi menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai berbagai bentuk kenakalan remaja, antara lain seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, tawuran, balap liar, konsumsi minuman keras, bullying, serta pelanggaran ketertiban umum yang berdampak pada masa depan mereka. Melalui penyampaian materi yang komunikatif dan interaktif, Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan mengajak para siswa untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kemudian kepatuhan siswa terhadap peraturan sekolah maupun norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dalam kegiatan itu, para peserta juga diberikan motivasi agar mampu menjadi generasi muda yang berprestasi, berkarakter, dan menjauhi segala bentuk perilaku negatif. Diharapkan sahabat melalui kegiatan ini, para peserta didik baru SMKN 1 Painan dapat memahami pentingnya menjaga sikap, etika, dan kedisiplinan sejak dini, sehingga mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, nyaman, serta menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan. Berikutnya, sama lagi so, Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan memperkuat komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Salah satunya melalui kegiatan panen raya padi yang digelar di wilayah Gurun Panjang, Kecamatan Bayang pada Kamis 16 Juli. Kegiatan yang mengusung tema panen raya TNI dalam mendukung swasembada pangan nasional tersebut dihadiri Komandan Kodim 0311 Pesisir Selatan Letkol Ventri Yudi Eka Pratama Mhan, Kepala Dinas Pertanian Pesisir Selatan Hamdi, jajaran penyuluh pertanian, kelompok tani, unsur Forkopimca, dan juga masyarakat setempat. Kepala Dinas Pertanian Pesisir Selatan Hamdi menyatakan panen raya merupakan bukti nyata hasil kerja keras para petani yang selama ini mendapat pendampingan dari penyuluh pertanian serta dukungan berbagai pihak termasuk juga TNI. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan kelompok tani menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Disampaikan juga sahabat bahwa Dinas Pertanian terus berupaya meningkatkan produksi padi melalui pendampingan kepada petani, penyediaan sarana produksi, penguatan kelembagaan kelompok tani, serta optimalisasi lahan pertanian yang produktif. Apalagi so, masih akan kami hadirkan informasi dari wilayah Pesisir Selatan dalam Gawang Posisi di edisi kali ini. Namun kita jeda terlebih dahulu sahabat, jangan kemana-mana, tetap dengarkan di 91.2 Kisau FM. Ada Bersena Bestandi dengan Ruang Baru.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Onde, di apa Hayati?
1: Iku wo berdarah batuk kau calik lah wo.
0: Lain tak TBC kau nak. Capek lah. Oh, parisuk ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

91,2 Lengki Sawa FM. Sama Lengki Sawa masih bersama Adel Fabri dalam program Gawang Pasis ya, di edisi Jumat 24 Juli 2026. Dan sama Lengki Sawa kita masih menemani sahabat di ruang dengar dengan informasi dari wilayah pesisir selatan di edisi kali ini tentunya. Berikutnya sahabat, kita informasikan terkait dengan pemerintah Kecamatan Empat Negari Bayong Utara melaksanakan fokus group discussion atau FGD dalam rangka pendampingan pemulihan dan peningkatan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kecamatan Empat Negari Bayong Utara pada Jumat di UDKP setempat. Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam menyusun langkah strategis untuk pemulihan lingkungan sekaligus meningkatkan produktivitas sumber daya alam secara berkelanjutan. FGD dihadiri oleh tim dari Universitas Andalas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan selanjutnya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Perkimtan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, serta perwakilan dari tiga negari di Kecamatan Empat Negari Bayong Utara. Camat Empat Negari Bayong Utara Afrida menyatakan bahwa dalam diskusi tersebut, para peserta membahas berbagai tantangan yang dihadapi kawasan, mulai dari kondisi lingkungan pasca bencana. Berikutnya soal kisah yang masih dibahas terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi kawasan, hingga upaya peningkatan produktivitas sumber daya alam yang tetap memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan. Berbagai masukan dari instansi teknis, akademisi, dan pemerintah negari, ditambahkan kehadiran dari Universitas Andalas sebagai mitra akademik, memberikan dukungan melalui kajian ilmiah dan pendampingan teknis. Hal itu terkait juga dengan pelaksanaan program yang mendukung ketahanan lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Empat Negari Bayong Utara.

menyerahkan secara langsung sejumlah proposal pembangunan fisik serta pengadaan alat kesehatan modern yang sangat dibutuhkan masyarakat. Adapun rincian usulan pembangunan dan pengadaan fasilitas medis yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat di Nagari Sago Paindan, pembangunan puskesmas baru di Pungasan dan Mande, penambahan pustu baru serta renovasi pustu dan peningkatan kapasitas ruang rawat inap, bantuan alat pendukung ekokardiografi atau rekam jantung canggih guna mengoptimalkan pelayanan penyakit jantung. Berikutnya sama lagi so pembangunan gedung laboratorium baru, pembangunan gedung gizi, pembangunan gedung radiologi, pembangunan gedung laundry. Langkah proaktif Bupati Endra Joni diharapkan dapat segera terrealisasi guna memangkas kesenjangan fasilitas kesehatan khususnya bagi masyarakat di wilayah selatan, pesisir selatan seperti Tapan. Audiensi ini berlangsung hangat dan mendapat respon positif dari Wamenkes RI beserta jajaran Kementerian Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk terus mengawal proposal ini hingga terrealisasi demi terwujudnya masyarakat Pesisir Selatan yang sehat dan juga sejahtera.

91.2 Kisah FM, Sobalang Kisah, tidak terasa sudah 60 menit kebersamaan kita dalam gawang posisi di pagi hari ini. Terima kasih banyak buat sahabat yang sudah mendengarkan, sudah menyaksikan bersama Del Febri tentunya berbagai program di edisi kali ini Jumat 24 Juli 2020. Kita tutup dulu sahabat kebersamaan kita, tentunya selamat menjalankan ibadah sholat Jumat untuk kaum Adam ya di pagi, di siang kali ini, dan tentunya selamat beraktivitas juga buat sahabat yang mendengarkan di 91.2 Kisah FM dan juga streaming di Radio Box Online. Nantinya kita bakal terhubung dengan RRI Pro 1 Parade pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan penutup di edisi kali ini masih dengan Pintonik Semesta Asmara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: we've got a chance here.
1: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cupin Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
3: Aliou Baldé agora ele dispara para um gol incrível. Que golaço de Aliou Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cupin Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Aliou Baldé nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lucas Goldler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama. Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama, apa yang membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan, dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting menurut saya, kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rumpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan semacamnya, dan sesuai dengan tintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Sora untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibra Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tapi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Ini yang sesuai kita harapkan ke kami. Masih agak capek dari jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domichong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya, kita pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa mendapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang mungkin mendapatkan medali. Juga sebab Wushu adalah salah satu cabur yang memang kita prediksi juga pasti akan dari CDN adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakan mereka sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini dan mungkin pada saat ini.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar PESER International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda, informasinya disampaikan oleh Randy Fahlevi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni PASER International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati PASER Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadorengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadorengas menyampaikan apresiasinya terhadap PASER yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada anak adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Paser ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan PASER ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlevi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

pezina perempuan dan pezina laki-laki. Deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
1: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ

pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

0: Perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik, untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutin.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

0: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu falamudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk dan hidayah, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu falahadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya yang mulia Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah mengingatkan juga, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Jujurlah, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna aslaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdathatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya. Fa inna kulla muhdathin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru agama. Wa nabidatun dalalah. Dan perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan dan kekeruan. Dalam finar kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku siman rahimani rahimakumullah. Kesempatan ini masih melanjutkan serial iman, dan kita akan membahas partneran, yaitu masalah laki-laki dan perempuan. Dan membahas masalah dua jenis kelamin ini sangat penting, dan kita akan lihat bagaimana Islam benar-benar menyesuaikan fitrah masing-masing. Di mana di negeri-negeri orang yang Muslim, mereka berusaha menganggap laki-laki dan perempuan harus sama dengan laki-laki dalam segala hal. Atau mereka merusak fitrah mereka dengan cara menyukai sesama jenisnya, baik laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, sehingga mereka merusak fitrah manusia, menghilangkan jalur keturunan manusia, dan melanggar hukum sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Islam datang dengan sangat adil mengatur keduanya. Kesempatan ini kita akan membahas masalah persamaan dan perbedaan, dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan bahas laki-laki secara khusus berhubungan dengan masalah tugas mereka, terutama sebagai suami dan juga sebagai ayah. Dan kedepannya juga ada khutbah Jumat khusus masalah wanita, tugas mereka sebagai istri dan juga sebagai ibu. Allah mengingatkan tentang adanya dua jenis kelamin yang Allah ciptakan, dan tidak disebutkan jenis kelamin yang ketiga, sehingga sudah terbatasi dan masing-masing sesuai dengan fitrahnya. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 1, Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Walaupun ayat ini tadi sudah kita baca di pembukaan, namun ayat ini memang menjadi dalil yang paling jelas perbedaan laki-laki dan perempuan dan adanya dua jenis kelamin ini. Artinya hai sekalian manusia, tunduk dan patuhlah kepada Tuhan kalian Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu itu Adam alaihissalam dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah, jagalah hubungan silaturahim, Allah senantiasa mengawasi kalian. Demikian pula Allah mengingatkan tentang laki-laki dan perempuan dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Yang artinya, hai sekalian manusia, kami telah menciptakan kalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling kenal-mengenal, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Demikian pula Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapapun yang berbuat amal saleh dari laki-laki dan juga perempuan sementara dia beriman, maka pasti kami akan berikan mereka kehidupan yang sempurna dan kami akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Islam datang mengatur fitrah masing-masing dan tidak bisa dipaksakan kalau laki-laki sama dengan perempuan atau perempuan sama dengan laki-laki. Dalam Islam semuanya berbeda dari sisi fisik dan dari hal-hal lain sebagaimana akan kita jelaskan. Persamaannya hanya dalam hal yang satu saja, yaitu iman dan amal solehnya. Maka Islam datang mengatur agar tatanan kehidupan masyarakat tertata dengan rapi. Kalau laki-laki memahami tentang fitrahnya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membebankan kepada mereka syariat yang berbeda dengan wanita, walaupun secara judul sama, tapi banyak aplikasi yang berbeda, dan juga ada yang sama tapi sebagian kecil, maka pasti tatanan kehidupan akan baik. Begitu juga wanita, tidak perlu dia merebut pekerjaan dan tugas laki-laki sehingga harus berdesak-desakan di jalan-jalan umum atau di tempat-tempat pekerjaan sehingga akhirnya membuat fitrah mereka lepaskan sebagai ibu, mengurus rumah, menata rumah, mengurus anak dan seterusnya. Perbedaan yang paling mendasar adalah adanya perbedaan fisik. Tidak bisa dipungkiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 36. Wa potongan ayat walaysa dzakaru kal unsa, dan tidak mungkin sama antara laki-laki dan perempuan. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsir Quran Azim beliau bahwasanya ayat ini menjelaskan perbedaan yang paling mendasar dari sisi bentuk, kekuatan dan tugas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki diciptakan untuk hal-hal yang tidak akan cocok untuk perempuan dan begitu juga sebaliknya. As-Sa'di rahimahullah berkata, dalam hal fisik jelas berbeda, dalam hal akal jelas berbeda, dan dalam hal kemampuan pun berbeda. Oleh karena itu syariat Allah datang juga untuk keduanya dalam banyak hal berbeda. Tidak mungkin seseorang juga mengkiri bahwasanya dari sisi fisik, mohon maaf, dari sisi bentuk dada, kemaluan, dan juga perangai atau karakter dasar terjadi perbedaan mendasar. Dalam hal fisik saja, perempuan bisa haid, bisa nifas, bisa hamil, bahkan menyusui, dan tidak akan pernah terjadi bagi kaum laki-laki. Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 222, وَيَسْأَنُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ قُلْ هُوَ أَذًا فَأْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ Al-Ayah. Ditanyakan kepada Muhammad tentang hukum haid, maka katakanlah dia adalah kotoran. Maka jauhilah para istri kalian atau wanita pada saat mereka sedang haid. Walaupun ini berhubungan dengan masalah biologis, namun kita tidak bahas masalah biologisnya, tidak boleh menggauli istri pada saat haid di kemaluannya, dan ini ada bahasan tersendiri. Namun Allah mengatakan wanita haid, dan haid kalau dibahas berarti nifas juga masuk di dalamnya. Dan pada saat mereka haid dan nifas, mereka tidak mengerjakan sholat. Demikian pula Allah SWT menyebutkan tentang masalah hamil dalam surah Luqman, surah nomor 31 ayat 14. Wa wassayna al-insana biwalidayhi.

kemudian sholat Jumat dan puasa pada saat mereka sedang haid walaupun diganti dengan hari lainnya. Intinya di poin pertama perbedaan jelas sekali fisiknya berbeda. Sehingga kalau ada orang yang memaksakan wanita harus tampil seperti laki-laki, harus kekuatannya sama, harus pekerjaannya sama, beban-beban di masyarakat harus sama, maka ini keluar dari fitrahnya. Karena nanti akan banyak hal-hal yang terbengkalai dari kaum wanita tersebut dari yang merupakan tugas utamanya. Demikian juga perbedaan dari sisi aurat dan pakaian. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 31. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Al-Ayah. Yang artinya, dan katakan juga hai Muhammad kepada para wanita-wanita mukminah agar mereka menurunkan pandangan mereka dan mereka menjaga kemaluan mereka dan mereka tidak menampakkan dari perhiasan mereka kecuali yang dibolehkan atau biasa nampak, dan mereka harus menurunkan jilbab mereka menutupi dada-dada mereka. Dan dari ayat ini empat ulama madhab, Imam Abu Hanifa, Malik dan Syafi'i serta Ahmad rahimahumullah, semuanya mengatakan wajibnya jilbab dan menutup aurat bagi wanita yang tidak ada pada laki-laki, yaitu menutup dari kepala menjulur sampai ke kaki. Dan mereka hampir sepakat mengatakan kalaupun boleh nampak di luar rumah atau bukan di hadapan mahramnya, hanya wajah dan telapak tangan saja. Sementara kita tahu laki-laki sangat terbuka. Mereka tidak harus tutup kepalanya, mereka tidak harus menutup leher mereka, tidak harus menutup tangan atau lengan mereka, bahkan bagian betis pun dan sampai kaki boleh terbuka. Dan bagi laki-laki ada hukum larangan isbal, bahkan tidak boleh menurunkan, menjulurkan kainnya menutupi mata kaki, sementara perempuan wajib menutupinya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 59. Ya ayuhan nabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabi bihin, dhalika adna yu'rafna fala yu'zain. Al-Ayah. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, serta seluruh wanita-wanita mu'minah, agar mereka menjulurkan kain mereka dari kepala sampai ke kaki mereka. Itu agar mereka lebih bisa dikenal, maksudnya sebagai wanita yang mukminah, dan mereka tidak akan diganggu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahkan mengatakan menutup seluruh tubuh termasuk wajah wanita. Makanya ada khilaf di antara ulama tentang masalah wajib atau sunnahnya menggunakan cadar. Sementara kita tahu laki-laki tidak akan pernah menggunakan cadar. Nabi SAW juga berkata kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, Ya Asma, innal mar'ata idza balagat yaslih an yura minha illa hadha wa hadha wa ashara biwajhin wa kaffain. Bahwasanya hai Asma, kalau wanita sudah sampai pada umur balig, maka yang boleh kelihatan hanya ini dan ini saja. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat wajah dan telapak tangan. Sementara Nabi SAW mengingatkan tentang aurat laki-laki yang jelas berbeda, dalam hadis yang riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, beliau mengatakan ma baina surrati war rukbati aurah. Maka di antara pusar perut seorang laki-laki dan lututnya, itulah auratnya. Artinya kalau seorang laki-laki tampil pun dengan membuka bagian dadanya, maka tetap tidak ada dosanya. Walaupun dari bab muru'ah menjaga kesucian dan kemuliaan, dia menutupnya. Yang ketiga, juga perbedaan dari sisi tugas, peran dan juga fungsi. Seperti contohnya, Allah memang mengangkat laki-laki sebagai pemimpin dan tidak dijadikan wanita sebagai pemimpin. Baik itu pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam sholat imam, atau pemimpin panglima perang serta pemimpin negara. Semua ini ditugaskan laki-laki. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', al-ayah. Laki-laki pemimpin bagi para wanita. Sehingga wanita memang tidak boleh mengambil posisi di situ karena memang fisik dan perangainya tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Demikian pula ada Allah membedakan dari sisi warisan karena tugasnya berbeda. Kaum laki-laki punya tugas-tugas yang berat di luar rumah, sementara perempuan lebih sederhana di rumahnya. Oleh karena itu, dia kena harus menafkahi dirinya, menafkahi istrinya, menafkahi orang tuanya, maka warisannya menjadi dua. Dan ini banyak dibantah oleh para orientalis, menganggap bahwasanya Islam zalim, kenapa harus membedakan antara pembagian laki-laki dan perempuan, karena mereka tidak faham memang perbedaan tugas dan fungsi masing-masing. Kaum wanita tidak ada kewajiban memberikan nafkah.

ke siapapun. Wanita justru dinafkahi dari mulai dia bayi sampai dia menikah oleh ayah kandungnya atau walinya. Kalau dia sudah menikah, langsung dari hari yang pertama, suaminya sudah wajib memberikan nafkah. Sementara laki-laki, anak laki-laki, kewajiban orang tua memberikan nafkah sampai balik. Setelah balik sudah bukan lagi hukum wajib bagi kedua orang tua menafkahi anak laki-laki. Jadi kalau anda laki-laki misalnya sudah balik, tidak ada lagi hak anda menuntut ayah dan ibu mengatakan tolong belikan saya, itu pasti wajib anda memberikan ini dan itu. Karena itu adalah hukumnya sunnah bagi mereka. Seperti membiayai sekolah, apalagi sampai kuliah. Karena itu laki-laki harusnya mandiri. Walaupun memang mereka tidak akan dilepaskan oleh orang tuanya. Tapi perempuan dinafkahi sampai mereka menikah. Jadi artinya setelah balik laki-laki sudah punya tugas untuk menafkahi dirinya sendiri. Setelah menikah dia menafkahi istri dan anaknya. Dan tetap pada saat orang tuanya butuh, mereka juga akan menafkahi kedua orang tuanya. Makanya Allah memberikan warisan beda. Dan jangan dipaksakan harus sama, karena memang beda tugas dan fungsi. Allah kekalkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 11. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain al-ayah. Allah mewasiatkan dan menjadikan sebagai syariatnya untuk kalian di anak-anak kalian bahwasanya laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Demikian pula pada saat memberikan kesaksian, Allah menjadikan saksi satu laki-laki sama dengan dua saksi perempuan. Dan tidak bisa dipaksakan perempuan harus dibarter sama dengan laki-laki. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 282. Allah mengatakan wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajul wa imra'atani mimman tarduna minasyuhada al-ayah. Dan berikanlah atau jadikan datangkanlah saksi dua orang dari kaum laki-laki kalian. Kalau kalian tidak menemukan laki-laki, maka seorang laki-laki dan laki-laki yang keduanya, karena saksi harus dua orang, maka kalau ada cuma satu laki-laki, maka laki-laki yang kedua diganti dengan dua orang wanita yang kalian pilih. Kemudian selanjutnya juga laki-laki sholat di masjid. Bahkan pendapat umumnya jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifa dan juga Imam Ahmad mewajibkan laki-laki sholat di masjid. Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Demikian juga mencari nafkah. Tadi sudah kita singgung laki-laki punya kewajiban. Demikian pula mengantar jenazah. Perempuan tidak punya kewajiban mengantar jenazah. Mereka boleh sholatin. Tapi umumnya jumhur ulama mengatakan wanita tidak mengantar jenazah ke kuburan. Tidak memikul mereka turun ke liang lahat. Tidak ada tugas wanita di situ. Demikian pula dengan jihad. Bahkan sering safar ya untuk keluar bertugas untuk negara atau hal-hal yang lain juga umumnya adalah laki-laki. Ada sebuah hadis yang mulia, seorang wanita yang bernama Asma binti Yazid radhiyallahu anha dalam riwayat yang panjang beliau mengatakan kurang lebih terjemahnya, pada saat datang ke masjid dan ingin berbicara dengan Nabi SAW, dia mengatakan, "Saya adalah utusan para wanita kepadamu wahai Rasulullah. Demi Allah dan ibuku jadi tebusannya." Ya. Tidak seorang wanita pun di timur ataupun di barat yang dengar kedatanganku ini kecuali dia akan sepemikiran denganku. Sesungguhnya Allah mengutusmu ke laki-laki dan perempuan, maka kami beriman dan mengikutimu. Kami golongan wanita yang terkurung di rumah, mengurus rumah kalian, memenuhi syahwat kalian biologisnya, dan mengandung anak-anak kalian. Sementara kalian kaum laki-laki dilebihkan atas kami dengan sholat Jumat, mengantar jenazah, menjenguk orang sakit, haji setelah haji, dan paling utama dari semua itu adalah jihad di jalan Allah. Dan sungguh jika salah seorang dari kalian keluar haji, umrah ataupun ribat sedang di medan perang, maka kami yang jaga harta kalian, menenun baju-baju kalian, mendidik anak-anak kalian, maka apa bagian kami dari pahala itu wahai Rasulullah? Maksudnya apakah sama pahala kalian dengan kami sementara tugasnya berbeda? Maka Nabi SAW menoleh ke arah para sahabat laki-laki lalu bersabda, "Pernahkah kalian dengar perkataan seorang wanita yang lebih bagus pertanyaannya tentang agama dari wanita ini?" Lalu beliau pun menghadap kepada Asma binti Yazid radhiyallahu anha selaya berkata, "Pulanglah wahai Asma dan sampaikan kepada semua wanita yang kamu temui bahwa bagusnya seseorang di antara kalian para wanita melayani suaminya, menyempurnakan pelayanannya, mencari ridhonya dan mengikuti apa yang dia sukai, itu akan menyamai pahala semua yang dilakukan oleh laki-laki." Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Albani. Al-Munawi rahimahullah berkata, Nabi SAW mengajarkan laki-laki berjihad.
menganjurkan dan mengajarkan laki-laki berjihad, jumat, jenazah, dan lainnya, tapi perempuan punya jihad dari rumah dan pahalanya akan setara. Dinukil dari kitab Faidul Qadir, jilid 6, halaman 77. Begitu juga disebutkan oleh ulama-ulama yang lain, diantaranya hadith ini adalah hadith yang sahih, seperti Syekh Albani mengatakan, dan dalil bahwa Islam tidak mendzalimi perempuan. Allah ganti kerja laki-laki di luar rumah dengan pahala yang sama bagi perempuan pada saat mereka fokus di rumahnya. Ibnu Athir rahimahullah berkata, maksudnya dari hadith ini, melayani suami dengan baik, berhias untuknya, taat setiap perintahnya, menjaga kehormatan rumah dan kebersihannya, mendidik anak-anak, itulah jihad para wanita. Demikian pula Allah SWT menjadikan tolak dan rujuk di tangan laki-laki. Wanita tidak boleh menceraikan suami, tapi suami boleh menceraikan perempuan atau istrinya. Disebabkan karena memang perangai, sifat dan karakter yang berbeda. Laki-laki dominan akal. Setiap kali kita mau melakukan satu perbuatan, kita selalu berpikir dua kali. Makanya jarang sekali terjadi perceraian, kecuali laki-laki itu sudah sangat sakit hati. Tapi kalau perempuan kena dominan perasaan, maka mereka lebih mudah untuk menjatuhkan satu keputusan. Makanya kesaksiannya pun membutuhkan dua orang. Dan ini adalah sebuah hukum yang mutlak dalam agama Allah. Tidak boleh kita terpengaruh dengan perkataan-perkataan para orientalis yang mengatakan Islam zalim. Kenapa wanita harus berjilbab? Kenapa wanita, kenapa talak hanya di tangan laki-laki? Kenapa ada poligami dalam Islam? Kenapa tidak ada poliandri? Dan berbagai macam syubhat yang dilemparkan di tengah-tengah kaum muslimin yang sayangnya ada di antara generasi muslim terpengaruh dengan masalah itu. Padahal Islam sudah mengatur dengan benar. Laki-laki memang tugasnya mayoritasnya di luar rumah, perempuan di dalam rumah, namun Allah samakan dari sisi balasan. Dan Allah menyebutkan tentang masalah memang talak dan rujuk di tangan laki-laki mutlak dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 228. Potongan ayatnya, وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحًا. Dan para suami mereka lebih berhak untuk merujuki para wanita tersebut kalau mereka berdua menginginkan kebaikan. Demikian pula dalam hadith Ibnu Majah, kata Nabi SAW, إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ. Sesungguhnya tolak itu hanya boleh bagi kaum laki-laki. Sebagai penutup, maka yang semua itu perbedaan yang tidak bisa dipaksakan. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim justru tampil bernama Ahmad dan Muhammad atau Aisyah istrinya dan Hafsah misalnya. Mohon maaf saya memberi nama-nama ini supaya mudah diingat. Lalu kemudian mereka tetap menerapkan syariat selain syariat Allah dalam rumah tangga mereka. Akhirnya terjadilah hal-hal yang dikhawatirkan di awal khutbah kami sampaikan tadi. Wanita memaksakan diri keluar dari fitrahnya, tidak mengurus lagi rumah, tidak peduli lagi dengan pernikahan, tidak peduli lagi dengan suaminya, tidak peduli dengan banyak tugas-tugas dia yang seharusnya dia lakukan, dan dia berusaha memaksakan diri keluar dari fitrahnya, haidnya, nifasnya, dan juga aktivitas yang lain. Oleh karena itu, membuat akhirnya terjadi banyak sekali generasi manusia secara umum dan muslim secara khusus itu terbengkalai dari pendidikan agama. Berapa banyak tokoh-tokoh ulama muslimin yang lahir dari tangan seorang wanita mulia. Kalau kita dengar kisah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dua ulama besar ini, itu karena ibunya mendidik dengan sangat baik. Padahal ayah mereka sudah meninggal pada saat mereka tumbuh besar. Tapi ibu ini punya peran yang sangat besar. Jadi jangan dianggap remeh tentang peran-peran mereka. Jadi selama kita sebagai laki-laki bisa membuat istri tidak bekerja, lakukan itu. Dan biarkan dia menempati tempatnya yang benar. Dan kita mengajak dia untuk qana'ah, untuk merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Cukup dengan nafkah yang ada, sehingga dia tetap menjaga fitrahnya. Kalau kita berharap anak-anak kita menjadi hafidh Quran, anak-anak kita menjadi orang-orang tokoh masyarakat, lalu hanya andalannya dibesarkan oleh ART, ya mohon maaf ini, atau pembantu rumah tangga, atau asisten rumah tangga, maka kita akan tidak akan mendapatkan target tersebut, karena pendidikannya hanya selevel dengan ART tersebut, dan juga sejenisnya semuanya, kalau ingin dibahas ini panjang lebar. Sebagai penutup adalah persamaan. Perbedaan semua tadi itu sudah dijelaskan dan wajib kita sebagai muslim meyakininya dan jangan dipaksakan. Fitrah yang pertama tadi, rusaknya terbengkalinya kewajiban, dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah banyaknya akhirnya laki-laki mau jadi perempuan sehingga terjadilah suka sesama jenis, atau perempuan mau jadi laki-laki.
Dan saya juga ingin mengingatkan di podium ini bahwasanya dalam mendidik anak laki-laki dan perempuan kita harus membedakannya. Kita harus membedakan. Yang tidak boleh beda adalah pemberian nafkah, kebutuhan mereka. Tapi dalam pendidikan berbeda. Memang mereka berbeda dari sisi permainan. Tidak boleh dan tidak pantas kalau anak perempuan kita dibiarkan bermain dengan cara laki-laki. Atau anak laki-laki atau anak perempuan, anak laki-laki bermain dengan cara anak perempuan. Berapa banyak terjadi perusakan, rusak mentalnya, ya mereka keluar dari fitrah, mereka suka sama jenis, akhirnya terjadilah hal-hal yang diharamkan dalam agama, karena itu perbuatan lebih besar daripada zina, sesuka sama jenis, itu dikarenakan karena internal, masalah internalnya adalah orang tuanya misalnya memiliki anak laki-laki dua, dan mereka berharap sekali punya anak perempuan, begitu Allah kasih anak ketiganya perempuan, membiarkan anak perempuan ini selalu bermain sama anak laki-laki atau kakak-kakaknya, dengan cara laki-laki, bergulat, hal-hal permainan-permainan khusus laki-laki yang itu hanya membuat dia tumbuh besar, anak perempuan ini merasa dirinya sebagai anak laki-laki. Kedepannya merusak fitrah, dia akan merasa suka dengan perempuan. Begitu juga dengan kalau misalnya kita balik contohnya, kalau orang tua misalnya punya dua anak perempuan, kemudian mereka berharap punya anak laki-laki dan ternyata anak laki-lakinya lahir yang ketiga bungsu. Lalu dia biarkan anak laki-laki ini selalu bermain dengan kedua anak perempuan. Didandanilah seperti perempuan, kemudian dipakai jilbab, tumbuh besar, anak ini merasa dirinya sebagai perempuan. Akhirnya dia suka dengan laki-laki. Dan kita sudah tahu kaum Lut, Allah SWT binasakan justru karena suka dengan sama jenis. Jadi jangan dipaksakan sehingga merusak fitrah tersebut. Namun keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada peraturan di muka bumi yang lebih baik daripada ini, Allah samakan dari sisi balasannya. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana Asma radhiyallahu anha menanyakan pertanyaan yang sangat luas dan gamblang dengan masalah ini. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 195, fasajaba lahum rabbuhum anni la udiu amala amil minkum min dzakarin wa untha. Al-ayah, maka Tuhan mereka menerima permintaan mereka, dan Allah pun mengatakan, sungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal kebaikan seseorang di antara kalian, akan diberikan balasan yang setimpal baik dari laki-laki maupun perempuan. Artinya kalau masing-masing jalankan sesuai dengan fitrahnya, balasannya juga akan sama levelnya. Dalam ayat yang lain sebagai penutup surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'in wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imin والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, orang-orang yang tunduk dengan peraturan Allah laki-laki, dan juga orang-orang yang tunduk dari perempuan, orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki, orang yang jujur dari kalangan perempuan, orang-orang yang sabar dari kalangan laki-laki, orang yang sabar dari kalangan perempuan, orang-orang yang khusyuk kepada Allah dari kalangan laki-laki dan khusyuk kepada Allah dari kalangan perempuan, orang-orang yang suka bersedekah dari kalangan laki-laki dan yang bersedekah dari kalangan perempuan, orang-orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki dan yang berpuasa dari kalangan perempuan, dan yang menjaga kesucian kemaluan mereka tidak berzina dari kalangan laki-laki, dan juga yang menjaga kesucian kemaluan mereka tidak berzina dari kalangan perempuan, dan orang yang suka berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki dan orang yang suka berzikir yang banyak dari kalangan perempuan, mereka semuanya dijanjikan oleh Allah pengampunan dan pahala yang besar. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wastaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah, mengingat jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim, istighfarlah kepada-Nya karena Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di hari Jumat ada waktu yang mustajab, dan di antaranya adalah pada saat khatib sedang dari mimbar sampai diiqamahkan salat. Dan hadis yang kedua menjelaskan selepas asar sampai terbenam matahari, maka jangan sia-siakan kedua waktu yang mulia ini. Kita hadirkan fikiran hati kita untuk berdoa kepada Allah, semoga Allah ijabah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu sebagaimana puji-pujian yang kau ajarkan kepada para malaikatmu, para rasul dan utusanmu, serta para wali-walimu. Dan kami memujimu sampai kau menerima semua permintaan kami dan kau ampuni dosa-dosa kami. Dan sampai engkau ridho dengan puji-pujian kami. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam, sebagaimana engkau telah perintahkan kami mengucapkan salam hormat tersebut. Ya Allah,
dengan takdirmulah kami bisa hadir pada Jumat ini. Dengan izinmulah kami bisa mengerjakan ibadah ini. Maka ikhlaskan niat kami pada Jumat ini. Dan serimalah dengan pahala yang sempurna. Serta terimalah semua amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan. Sunnah ataupun wajib. Kami sempurnakan atau kurang sempurnakan. Ataupun kami ikhlas dan kurang ikhlas. Serta semua amal-amal yang sudah kami sedang kami kerjakan. Dan amal-amal yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Berikanlah semua dengan pahala yang terbaik dari sisimu. Serta ya Allah, jangan tinggalkan satupun dari dosa-dosa kami. Kecil ataupun besar. Sengaja tidak sengaja. Kecuali engkau telah maafkan dan engkau ganti menjadi pahala sebagaimana engkau kekalkan dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Furqan, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Kami berharap engkau ganti dosa-dosa kami menjadi pahala, bukan cuma engkau ampuni. Demikian kedua orang tua kami, dan juga ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga sudah meninggal. Ya Allah, engkau telah menjadikan Indonesia negara kami ini tempat kami bernaung di langit, di bawah langitnya, dan kami berpijak di atas buminya, dan kami menikmati semua rezekimu dari negeri ini. Maka sebagaimana engkau lahirkan kami di negeri ini, engkau jadikan kami berbangsa dengan bangsa ini, maka berilah petunjuk pada pimpin kami menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Jadikanlah mereka menerapkan syariatmu dan mencari ridhamu dan memberikan hak para masyarakat. Dan jadikan kami masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah kami untuk menjalankan dan menjaga amanah negara ini, ketentramannya, kedamaiannya, persatuan, kesatuan dan kemerdekaannya. Dan siapa menginginkan keburukan bagi negeri kami, bagi agama kami, bagi keluarga dan bagi diri kami, kembalikan tipu daya mereka berdiri mereka sendiri. Ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina belum merasakan kemerdekaan seperti kami. Demikian pula teman-teman di Sudan yang sedang tertindas dan dimanapun di muka bumi. Ya Allah, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan sebagaimana ya Allah engkau satukan kami dalam majlis Jumat ini, satukan kami juga kelak di surga firdausmu tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ya Allah, berikanlah kami semua yang terbaik di dunia, semua yang terbaik di akhirat. Selamatkan kami dari api neraka dan masukkan kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang patuh, wahai Zat yang Maha Mulia dan juga Maha Pengampun. Wassallallahu nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sallamulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sungguhnya Allah menyuruh kita selalu berbuat keadilan, kebaikan dan juga berbuat baik pada sanak kerabat. Wa inna anil fahsya'i wal munkari wal bagi. Allah larang perbuatan keji, perbuatan mungkar dan pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha al'azim yadhkurkum. Ingatlah selalu Allah, Allah akan ingat kalian. Washkuru 'ala ni'mi yazidkum. Syukur nikmatnya dia pasti akan tambah. Wa la dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimish shalah, dan dirikan la sorat.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat siang sahabat Langkisau. Di hari Jumat 24 Juli 2026, senang sekali Eci Daniel siang hari ini menemani sahabat yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 MHz dan tentunya yang mendengarkan secara streaming. Sahabat Langkisau, di Jumat siang ini Eci hadirkan program musisi musik istirahat siang untuk sahabat yang sedang beristirahat di rumah di siang hari ini. Sahabat, rehat menjadi waktu yang paling ditunggu di mana melepaskan letih dan lelah setelah kita berkegiatan atau bekerja ya. Tentunya sahabat Langkisau, jikalau sahabat ingin meminta ya, request lagu tembang kenangan, sahabat bisa bergabung bersama Eci di siang hari ini di nomor telepon 0823-7441-4591. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Putra Bayang, bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat, baik.
0: Kabarnya sehat, baik. Tapi kok kayaknya loyo banget sih nih?
1: Nih lah, baru pulang sore Jumat nih.
0: Apa khotbahnya hari ini?
1: Tentang masa depan.
0: Semoga masa depan kita semua cerah ya.
1: Nah, baik-baik aja lah.
0: Oke, siap. Emang ya, kalau ngomongin masa depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu ya Pak Putra Bayang ya. Jadinya harapannya yang baik-baik aja pastinya.
1: Cuma kita menunggu aja.
0: Kita berusaha berdoa untuk masa depan yang lebih baik. Mantap lah ya. Gimana ya, Pak Putra Bayang mau lagu apa mas siang hari ini?
1: Lagunya dari Ari Wibowo.
0: Ari Wibowo. Apa judul lagunya?
1: Astaga.
0: Iya, Astaga yang Ari Wibowo. Oke, boleh sahabat salam-salamnya.
1: Kasihlah satu lagi nih sih.
0: Oh gitu, oke. Ini lagi apa sih? Bunyi apa itu? Bunyi apa itu?
1: Bunyi mesin jahit.
0: Oh, mesin jahit lagi depan mesin jahit ternyata telepon.
1: Iya, depan mesin jahit nih.
0: Alah, oke siap satu
1: lagi. Kalau jalan ke Pasar Baru tuh pergilah ke belakang Pasar Baru tukang jahit.
0: Hei, siap. Apalagi?
1: Ada Pak Al sana tuh.
0: Ada Pak Al sana. Oke, siap.
1: Ya, merek apanya tuh? Rani Taylor kan.
0: Oh, kalau sahabat Langkisau di sekitaran Pasar Baru, dekat Pasar Baru Bayang ya lah, langsung aja ya kalau pingin jahit-jahit menjahit. Sungguhnya geret bunyinya ya. Oke, satu lagi apa lagunya?
1: Satu lagi itu dari Mukos Adi Putra.
0: Dari siapa?
1: Kau tercipta dari tulang rusukku.
0: Oh, kau tercipta dari tulang rusukku. Oke, siap.
1: Itu lagunya untuk Eci ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya. Halo.
0: Iya, halo. Silakan salam-salamnya Pak Putra Bayang.
1: Salamnya tak bosan-bosannya. Semoga salamnya untuk Eci, semoga Ecinya sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Salam juga buat Pipi, Nada Gesta, Bulan, Adel Febri, Fiora Fanda. Salam juga untuk Pak Al, Ayah Ferdi, Ayah Febri, Aryam Pempara, Jonathan, Tekna, Ibu Lini, Bunda Siap, Putri Langkisau, Pak Oga, Pak Jun Tanjung, Taylor Bujang Panamu, Ayah Safira, Buat Adi, dibungkus aja semuanya.
0: Oke, siap Pak Putra Bayang. Udah dong, Pak Putra Bayang udah makan belum?
1: Udah selesai makan Ici.
0: Oke,
1: mana telat makannya Ici nanti sakit.
0: Iya benar, nggak boleh telat makan ya, nanti sakit semua kita ya. Siap Pak Putra Bayang.
1: Ya, terima kasih Ici. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Putra Bayang di Pasar Baru sedang nongkrong ya di tempatnya Pak Al ya. Semoga makin kayaknya nih lagi banyak jahitannya tuh ya. Mesinnya enggak berhenti bunyinya ger ger ger gitu ya. Semoga lancar-lancar ya usahanya, semakin banyak orang yang jahit-jahit pakaian di sana. Dan sahabat Langkisau yang pengen bergabung, ada Pak Ogah. Pak Ogah boleh dicoba lagi, Pak Ogah. Pak Ogah, Pak Ogah ya. Pak Ogah pokoknya boleh langsung bergabung bersama Eci di sini. Nomor teleponnya kita sudah ganti, enggak nomor telepon lama ya. Nomor telepon kita baru nih sahabat Langkisau. 08237441 4591. Semoga sahabat Langkisau mendengarkan di siang hari ini. Eci bisa bikin happy dengan lagu-lagu tembang kenangan sampai pukul 2 nanti ya. Dan sahabat Langkisau langsung aja deh kita dengarkan dulu lagu yang di request sama Pak Putra Bayang ya. Ada lagu Astaga dan Kau Tercipta dari Tulang Rusukku.

0: Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, sahabat Langkisau yang baru bergabung, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Semoga bahagia, sehat, dan siap-siap mungkin ya. Sedang siap-siap untuk kembali berkegiatan, beraktivitas buat yang balik ke kantor setelah sholat Jumat di siang hari ini. Nah, sahabat Langkisau, buat sahabat yang pingin bergabung boleh banget ya melalui nomor telepon 0823-7441-4591 sampai pukul 2 nanti. Halo, selamat siang.
1: Halo Radio Langkisau FM, selamat siang.
0: Selamat siang juga kembali Adit.
1: Apa kabar Eci Dani?
0: Sehat Adit, bagaimana kabar Adit?
1: Sehat juga, ini baru balik paket nih, bisa gabung ke radio.
0: Waduh, udah diisi paketnya untuk sebulan ya.
1: Iya.
0: Aduh. Nah, lama okay. Kan. Mantap.
1: Nomor radio lagi FM udah dapat kok.
0: Iya, kan di WhatsApp sudah dikirim juga nih. Kalau kita nomornya ganti, jadi langsung bisa dihubungi.
1: Ya udah.
0: Iya. Oke, Adit. Adit mau request lagu apa siang hari ini, Adit?
1: Request lagu kalau sesi potret itu tahun berapa tuh ya Cik
0: Daniel? Sesi potret itu baru rilis 2026. Kalau mau nanti di Citra Keluarga kita putarkan ya.
1: Enggak, jadi itu kerja sama.
0: Sesi potret itu lagu baru Adit. Apa?
1: Lagunya Dian Piscesa lah.
0: Yang mana Dian Piscesa?
1: Oh, apa yang bagusnya Dian Piscesa? Apa yang ada di playlistnya Cik Daniel?
0: Dian Piscesa, bagai benang kusut, engkau segalanya bagiku. Tak ingin sendiri, cinta bukan sandiwara. Dalam cinta kita, yang mana?
1: Tak ingin sendiri ya.
0: Tak ingin sendiri. Oke Adit, silakan salam-salam dulu Adit. Halo.
1: Iya, nanti ada ajang karaoke aja Daniel.
0: Ada sore nanti ya, ditunggu ya.
1: Ya, salam ya di video ada. Bungkus aja deh semua sahabat nanti.
0: Dibungkus aja semuanya. Satu aja dulu. Oke, Adit, siap.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Adit warahmatullahi wabarakatuh.

agak kencang, tapi cerah ya overall sampai malam cerah berawan nih kita di wilayah Kota Painan. Mungkin ya buat yang mau malam ini ya, yang mau pergi keluar nanti malam kayaknya bisa nih karena cuaca malam pun cerah. Dan buat sahabat yang pengen berolahraga besok pagi ya di Sabtu atau di akhir pekan, cuacanya di pagi hari cerah berawan, namun di pukul 10 pagi diperkirakan bakal hujan ringan besok. Jadi buat sahabat Langkisau yang besok ingin berkegiatan di siang hari, kayaknya mesti standby payung atau bawa jas hujan yang pakai motor gitu ya. Dan sahabat Langkisau tentunya ya, kalau di waktu rehat, waktu istirahat ini biasanya sahabat selain ya, biasanya kita melakukan banyak-banyak kegiatan kayak ya pastinya makan siang ya. Makan siang habis itu beristirahat. Nah, dalam istirahat siang kita ini disarankan nih sahabat Langkisau ya, supaya tubuh kita kembali berenergi setelah kita beristirahat, supaya kita berenergi kembali saat balik ke kantor atau balik berkegiatan di sore hari. Nah, coba deh yang namanya power nap sahabat Langkisau, alias tidur siang dengan waktu yang singkat. Cukup 20 menit aja sahabat ya di siang hari sebelum makan kalau bisa. Nah, sahabat istirahat dulu dengan tidur atau power nap, tidur siang ya. Dan itu pakai aja alarm 20 menit. Nah, pasti deh kalau sahabat rutin melakukan ini, melakukan hal ini ya, power nap di siang hari sebelum makan siang. 20 menit aja ya, 15 sampai 20 menit, itu badannya bakal kerasa lebih berenergi, pikirannya akan lebih fokus, lebih jernih ya saat berkegiatan di siang, sore hingga malam hari. Tapi jangan kebablasan ya, tidurnya sampai 1 jam ya, jangan. Nah, memang disarankan sama dokter dan ahli-ahli kesehatan itu 20 menit paling maksimal. Jadi paling lama tidur siang itu cuma 20 menit aja. Ya 15 sampai 20 menit. Dengan kondisi gimana? Dengan kondisi sebelum makan baiknya ya. Dan pastinya sahabat Langkisau, hal ini bisa menambah kesehatan tubuh, daya imun kita juga meningkat. Terus pastinya pikiran kita jadi lebih fokus, jernih, dan berenergi kembali. Apalagi buat kita yang para pekerja gitu ya, bapak ibu pegawai, kakak-kakak yang bekerja gitu. Nah, cocok banget. Gak cuman buat yang bekerja, buat anak-anak pun ada manfaatnya. Karena dengan tidur siang sahabat Langkisau, banyak sekali manfaat yang didapatkan buat anak-anak. Kalau di anak-anak, satu, otak mereka jadi lebih cepat berkembang, tubuh mereka jadi lebih cepat tinggi ya, kalau atau tubuhnya lebih cepat berisi lah gitu ya. Kalau pingin anaknya gemuk, anaknya terlalu kurus, atau kayaknya badannya terlalu ya terlalu kurus lah begitu, terlalu kecil badannya, coba anaknya disuruh tidur siang, pasti deh akan menaikkan berat badan anak dengan cara yang sehat. Nah, sahabat Langkisau, sampai di sini dulu ya musisi menemani sahabat. Dan Eci hadirkan lagu untuk Adit yang sudah request, lagu dari Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri. Dan nanti kita kembali masih di program lainnya, hanya di Semuan 1,2 Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alaka siang ngeri Nura.
2: Deda, baka membuat kopi. Ayye sedang tak jarang baru.
1: Beh, pake ayye galung sajo lalai, bui capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayye galung tu, ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayye PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kami yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Percaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Bagaimana, Pak, perjalanannya?
1: Baik, Jack. Bandara semakin bagus, ya. Sepertinya banyak sekali pembangunan sedang berlangsung, ya, Jack?
0: Iya dong, Pak. Pemerintah serius. Pembangunan hampir di semua bidang. Transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sarana-sarana umum lainnya.
1: Tidak hanya di kota-kota saja, Jack. Banyak pembangunan di daerah juga sedang berlangsung. Dananya dari pemerintah, Jack.
0: Benar, Pak.
1: Kamu taat bayar pajak, kan?
0: Iya dong, Pak. Saya sadar, untuk memperbaiki negeri ini, dibutuhkan dana dari pajak yang kita bayarkan.
2: Demi anak cucu kita, mari kita membayar pajak, agar kita mampu mewariskan bangsa yang kuat, mandiri, dan sejahtera.

follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi terpercaya. Selamat sore, sahabat Langkisau, masih Eci Daniel menemani di sini. Pastinya dalam program Citra Keluarga yang menghadirkan informasi seputar sahabat dan keluarga yang ada di rumah. Pastinya bermanfaat buat kita dan kehidupan sehari-hari ya. Sahabat Langkisau, pastinya Eci juga menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia yang sahabat bisa dengarkan juga ya di frekuensi 91,2 MHz dan juga yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online, channel LPPL Langkisau FM, website radiolangkisaufm.pesisirselatankap.go.id ataupun website radio streaming lainnya yang sahabat bisa dengarkan melalui internet. Sahabat Langkisau, bagaimana sore hari ini? Cuaca Kota Painan masih panas ya. Seperti biasa, sama kayak tadi, gak ada perbedaan, gak ada perubahan. Jadi sahabat Langkisau yang sore hari ini mungkin ada niat untuk jogging sore, ada yang niat untuk kayaknya sore hari ini kita nyari sunset gitu ya di wilayah Kota Painan, ngejar sunset kayaknya bagus, cocok nih kayaknya, karena cuacanya memang cerah banget nih, mengutip dari bmkg.co.id untuk cuaca Kota Painan di 24 Juli 2026 sore hari ini.

Tapi memang ya, kadang yang jadi kendala kalau akhir bulan ini ngajakin teman-teman nih, mana yang bisa diajakin buat ngejar sunset atau buat pergi keluar. Kenapa? Karena jadi permasalahan bukan soal temennya, tapi itu isi kantongnya ya. Kan kalau mau keluar biasanya ya pasti setidaknya jajan gitu ya, jajan cireng kah atau jajan bakso bakar kah ya, kalau kita di Painan ya jajan bakso bakar, jajan sate, wih ya sore-sore ya. Dan juga yang jadi masalah kalau akhir bulan adalah apa? Habisnya si kuota, bener gak sih? Karena sekarang ini banyak orang yang sudah gak pakai telepon biasa, alias nggak pakai telepon pulsa, mereka beralih nih dengan adanya aplikasi-aplikasi telepon chat ya, kita beralih jadi menghubungi seseorang itu dengan menggunakan kuota atau data internet. Tapi banyak sekali kita ya yang merasa kuota internet kita itu masih ada, tapi karena tanggalnya, karena yang namanya jatahnya gitu ya, membuat kita itu jadi padahal masih punya kuota tapi batas waktunya udah habis. Jadi kita bikinnya rugi banget ya. Rugi banget deh. Udah berapa sih kuota yang hangus gara-gara batas waktu sahabat Langkisau di akhir bulan, apalagi ini rasanya kesel banget. Karena kalau di akhir bulan ya kuotanya mungkin masih ada nih. Masih ada 5 giga lagi, masih ada 10 giga lagi nih ya untuk sampai awal bulan sebelum beli isi paket sebelum gajian. Tiba-tiba kuotanya harus hangus, hilang karena batas waktu yang ditentukan sama para operator seluler. Nah, karena dari keresahan ini seorang masyarakat Indonesia ya akhirnya menuntut yang mana supaya kuota internet itu tidak hangus. Dan akhirnya setelah panjangnya ini yang namanya persidangan, pengajuan gugatan ini, akhirnya MK mewajibkan jaminan kuota internet yang dibeli konsumen itu bisa digunakan sampai habis alias enggak hangus-hangus. Apalagi di kondisi ekonomi seperti sekarang ya sahabat Langkisau ya. Jadi perkara yang digugat dan diajukan oleh pengemudi ojek online Bang Didi Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Trianasari serta dosen dan advokat Rega Felix, mereka ini menggugat ya bahwasanya kenapa sih kuota internet itu harus hangus gitu ya, padahal kan kuotanya masih ada, kita belinya pakai uang, kenapa harus ada batas waktu yang membuat ini hangus dan merugikan kita sebagai konsumen. Nah, akhirnya MK mendengarkan ya, setelah melalui pengadilan itu sampai ke MK, sampai ke Mahkamah Konstitusi, akhirnya dalam putusan perkara nomor 273 garing PUU garing 23 garing 2025 terkait uji materi pasal 71 angka 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang tahap 28 ayat 1 ini tentang telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Akhirnya MK mengambil putusan ya, di mana satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, di mana hasil ini dibacakan kemarin nih sahabat Langkisau. Jadi ini masih fresh ya from MK di Kamis 23 Juli kemarin, baru diketok palu sama MK. Hakim Konstitusi Adis Kadir itu ngungkapin kalau formula tarif dan skema layanan telekomunikasi tidak boleh hanya diletakkan dalam cara pandang komersial para operator, tapi juga harus menjamin perlindungan yang wajar bagi pengguna jasa telekomunikasi kita konsumennya. Nah, MK juga memandang penting banget nih operator seluler untuk meningkatkan keterbukaan, kemudahan akses informasi buat semua pengguna jasa telekomunikasi perihal harga, volume data berlaku, segmentasi penggunaan, kebijakan pemakaian secara wajar, dan berakhirnya layanan untuk kuota internet. Nah,
Perlakuan sisa kuota juga harus disampaikan secara sederhana, jelas, mudah dipahami. Dan operator seluler terus harus menyediakan kanal untuk memudahkan pengguna jasa telekomunikasi memantau penggunaan termasuk sisa kuota layanan yang sudah dipilih. Nah, kesepakatan ini akhirnya menunjukkan kalau operator membuka ruang solusi yang seimbang, yaitu sebagai menyediakan pilihan paket rollover dan rollover ya, serta inovasi-inovasi lainnya untuk meningkatkan transparansi informasi produk, pemantauan penggunaan dan sisa kuota, penanganan pengaduan, perlindungan terhadap pengguna jasa telekomunikasi dan peningkatan kualitas layanan dan keberlanjutan industri telekomunikasi di Indonesia. Nah, akhirnya pengguna jasa telekomunikasi nih, sahabat Langkisau, kita-kita ini yang beli kuota internet baik atau baik sebelum dan sesudah penggunaan, baik itu tipikalnya mau itu prabayar atau pasca bayar, namun kuotanya belum dimanfaatkan, padahal masih memiliki sisa kuota, mereka harus dilindungi. Nah, opsinya ada yang namanya beberapa bentuk seperti akumulasi atau rollover kuota. Jadi diakumulasikan kuotanya ya. Misalnya nih, sekarang sahabat sudah ada masih ada sisa kuotanya misalnya 3 GB. Lalu batas waktunya sudah habis nih per hari ini. Biasanya kan itu harus hangus. Ya, hangus untuk besoknya. Tapi ini diakumulasikan dan tentunya ada yang namanya selain akumulasi atau rollover kuota, ada juga perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund, dan bentuk perlindungan lain yang akhirnya diberikan sama operator-operator telekomunikasi di Indonesia atas putusan MK ini.

Jadi udah resminya sahabat Langki Saud. Nah, tapi tentunya ya ATSI atau asosiasi penyelenggara telekomunikasi seluruh Indonesia, mereka juga buka suara nih soal hasil putusan MK ini. Gimana sih akibat terkait polemik kuota hangus? Tentunya putusan ini sudah akan dilaksanakan salah satunya nih ya oleh Direktur Eksekutif ATSI, yang mana ya mereka atau para operator seluruh Indonesia akan menyediakan produk pilihan kuota rollover. Dan pastinya putusan MK ini kan baru ditetapkan nih, jadi belum, tapi masih belum mengetahui nih kapan juklak atau petunjuk pelaksanaannya akan dilakukan, pertanggal berapa nih mulainya. Tapi tentu saja ya sahabat Langki Saud, dengan hasil yang diberikan MK ini, tentunya kita sebagai masyarakat, sebagai konsumen, jangan lagi nih, kita sekarang sudah diberikan solusi ya dari operator-operator bahwasanya internet kita nggak bakal habis lagi karena batas waktu hangus, sia-sia terbuang uangnya kita yang sudah kita belikan kuota ini. Tapi tentu saja bisa dimanfaatkan dengan paket rollover atau akumulasi. Nah, tapi soal lebih teknisnya mungkin kita tunggu aja ya juklaknya keluar dari Kemenkom Digi, dan pastinya semoga aja ini menjadi salah satu hal yang bisa membantu kita di zaman yang penuh dengan kemudahan dengan internet ya, dan keperluan kita akan data internet. Sahabat Langki Saud, dan hadirkan dulu deh lagu dari Malik and the Essentials, Kita Bikin Romantis.

berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin yang membuatku bertanya, akankah aku rela untuk menunggu?

0: sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langkisau FM, kembali lagi dalam Citra Keluarga. Sahabat Langkisau, kalau kita di musim kemarau saat ini ya, sering banget merasakan pagi, sore, atau siang gitu ya, cuacanya yang terik, lembab, rasanya panas banget. Tapi kalau malam tiba-tiba rasanya kok dingin banget ya. Apakah ini normal? Ternyata sahabat Langkisau, kalau kita ya di musim kemarau, apalagi di wilayah Indonesia, dalam beberapa pekan terakhir ini memang malam hari terasa lebih dingin. Dimana ternyata ini adalah sebuah fenomena alam yang dikenal dengan fenomena body ding, yang merupakan fenomena normal dirasakan kalau musim kemarau. Dan terutama ya akan lebih terasa, ini hampir di seluruh Indonesia akan terasa lebih dingin, tapi kalau berada di Pulau Jawa ini lebih kentara lagi rasa dingin di malam hari saat musim kemarau. Nah, menurut dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi FMIPA IPB, Givo Alsepan, ternyata fenomena alam body ding ini ternyata tidak secara langsung disebabkan oleh perubahan iklim. Namun, fenomena ini jadi bagian dari dinamika iklim musiman yang selalu terjadi setiap periode Juni hingga September di kita di Indonesia.

Dan tentunya udara di musim kemarau disebutkan memang lebih cenderung tuh lebih kering kalau dibandingkan musim hujan. Nah, dengan lebih kering ini, banyak rendahnya kandungan uap air membuat panas itu nggak bertahan lama di atmosfer. Jadi ketika udara lebih kering saat musim kemarau, pelepasan panas dari permukaan bumi itu berlangsung lebih efektif. Dan di mana hasilnya adalah fenomena bediding, udara pada malam hari hingga pagi hari terasa jauh lebih dingin. Apalagi ya, terasa banget nih kalau kita berada di wilayah yang sangat panas seperti kita di wilayah pesisir pantai. Sabar lagi so, kalau belakangan beberapa waktu belakangan ya, mulai bulan Juni kemarin, merasakan nggak kalau pergi sekolah pagi, mulai ke kantor agak pagian gitu ya, pasti padahal mataharinya cerah tapi udaranya terasa lebih dingin. Nah, ini ya fenomena bediding tadi. Tapi memang ya, kalau bediding ini akan sangat-sangat terasanya itu kayak jauh banget dinginnya itu kalau kita berada di dataran tinggi. Nah, sahabat Langkisau, fenomena bediding ini juga diperkirakan bakal berlangsung sampai puncak musim kemarau, yaitu di bulan Agustus nanti. Dan tentunya ya, ada beberapa daerah juga di Indonesia yang akan merasakan fenomena ini hingga sampai awal September 2026.

Nah, karena cuaca yang panas, kering, bikin kita itu cepat banget dehidrasi ya sahabat Langkisau. Kalau dehidrasi ya jadi solusinya itu apa? Solusinya kalau dehidrasi ya minum air putih minimal 2 liter setiap hari. Tapi apakah benar kita harus minum 2 liter setiap harinya? Kalau menurut dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Brawijaya, Jessica Marsinggit, itu mengungkapkan ternyata kebutuhan cairan harian ideal orang-orang itu berbeda-beda berdasarkan berat badannya. Nah, dan tentunya ya, hidrasi itu kalau dihitung itu minimal 30 cc per kilogram berat badan. Jadi tentunya kalau berat badan kita itu berada di angka 50 kilo, kebutuhan cairan kita itu sekitar 1,5 hingga 2 liter per harinya. Dan tentunya kalau kita lebih berat lagi, badannya akan lebih tinggi lagi nih ya asupan air putih yang diperlukan tubuh. Nah, sahabat Langkisau, supaya sahabat gak mudah sakit di musim kemarau ini atau gak mudah capek, lelah, caranya gimana? Pastinya hindari dehidrasi ya. Supaya terhindar dehidrasi, ya hidrasikan tubuh, minum air putih. Nah, minum air putih jangan tunggu dulu sampai rasa haus muncul. Karena kalau rasa haus itu muncul, itu adalah tanda tubuh bahwasanya kita nih sudah kekurangan cairan loh. Jadi, yang penting itu adalah kita harus minum tanpa tubuh kita memberikan kode rasa haus. Jadi kayak makan itu kan makan sebelum kenyang. Nah, minum juga sebelum haus gitu ya sahabat Langkisau. Dan tentunya ya, kalau kita mengalami dehidrasi, nah ini akan menjadi kendala di mana tentunya ya kita jadi tidak bisa fokus, bisa kekurangan cairan ya. Lalu imunitas menurun kalau kita udah yang namanya kekurangan cairan tubuh dan jadi mudah sakit. Ya, sakitnya yang mana? Sakitnya yang itu yang kecil-kecil. Batuk, flu, pilek gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya dikhawatirkan. Nah, sahabat Langkisau, jadi kalau sahabat beratnya di atas 50 kg ya, pastikan cukupkan minum air putih 1,5 sampai 2 liter setiap harinya. Dan jika sahabat lebih dari itu berat badannya, berarti harus lebih ditambah lagi minumnya. Ingat, 30 cc per kilogram. Jadi kalau 60 kilogram beratnya dikali 30, nah berapa itu ya? Hitung sendiri. Sahabat Langkisau, sampai di sini dulu Eci temani sahabat dengan tips-tips dan informasi seputar keluarga, kesehatan, dan tadi kita membahas tentang kuota internet yang sudah bisa diakumulasikan hasil putusan MK. Semoga informasi yang Eci hadirkan di sore hari ini bermanfaat buat kita bersama. Dan sahabat Langkisau, tentunya ya setelah ini kita masih akan menemani sahabat Langkisau dalam program lainnya di 91,2 Langkisau FM. Sahabat, sebentar lagi kita juga akan menunggu masuknya waktu sholat asar, maksudnya ya untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya di pukul 15:48. Sahabat Langkisau, Eci hadirkan dulu lagu ya dari Adrian Khalif dan Dipa Barus Kualat untuk sahabat dalam Citra Keluarga sore hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan

0: Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisal FM.
2: Sahabat Langkisau,
3: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media.

0: Selamat sore sahabat Langkisau dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Bersuarakan Eci Daniel menghadirkan pastinya dan menemani sahabat Langkisau ya di edisi Jumat sore kali ini dalam karaoke bersama Langkisau FM. Sahabat Langkisau semua yang berada di wilayah Kota Painan dan sekitarnya boleh banget datang hadir ke studio Langkisau FM buat karaoke bareng di sore hari ini. Dan pastinya sahabat juga bisa telepon gabung bareng Eci karaoke via telepon di 0823 7441 4591, 0823 7441 4591. Via telepon dan WhatsApp sahabat akan kami hadirkan, putarkan, dan sahabat bisa nyanyikan lagu pilihan sahabat ya bersama Eci Daniel di sore hari ini dalam karaoke bersama Langkisau. Halo, selamat sore. Selamat sore, Uncu Nadi. Halo.
1: Halo.
0: Iya, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik-baik semua.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana Uncu Nadi emangnya sekarang?
1: Sekarang di Tepau.
0: Di?
1: Tepau.
0: Oh, gitu. Cuaca di sana cerah?
1: Oh, panas.
0: Panas
1: banget. Panas ya. Angin kencang.
0: Iya. Oh, aduh. Minum dulu Uncu Nadi ya.
1: Bawa dia di sini juga ada angin sapu tanang.
0: Walaupun cuaca panas tapi anginnya kencang sore hari ini ya Uncu Nadi, jadi semilir. Ini bersama Eci.
1: Hah?
0: Bersama Eci. Aduh.
1: Bisa request ya?
0: Request boleh.
1: Apa sini? Minum dong aku.
0: Sekarang kita ke ini, karaoke.
1: Ini karaoke apa? Karaoke Minang atau
0: boleh? Uncu Nadi mau karaoke lagu Minang? Boleh, dangdut boleh.
1: Wah, request ini Minang lah.
0: Kalau request nggak bisa Minang.
1: Iya.
0: Kalau requestnya nggak bisa Minang, tapi kalau kak nyanyinya, karaoke-nya boleh Minang. Tapi kalau kita putarkan Minang nggak bisa.
1: Woi, parah.
0: Gitu.
1: Iya,
0: halo.
1: Oh.
0: Iya, Uncu Nadi mau karaoke atau mau request?
1: Requestnya lah.
0: Request boleh, lagu kenangan boleh, dangdut bisa.
1: Requestnya ini.
0: Minang nggak bisa kita putarkan?
1: Cuma bisa dangdut.
0: Dangdut boleh, mau yang mana?
1: Dangdut. Penyesalannya lah.
0: Lagu yang mana?
1: Penyesalan.
0: Boleh. Salam-salamnya silakan.
1: Nah, salam. Ya, Hayati dulu. Salam-salam sekeluarga di SNU atau di rumah.
0: Hayati, dengarkan ya nih ya. Uncu Nadi kirim salam untuk Hayati.
1: Ya. Yeah. Angka dua, pada Pajambar, sama kelirumit ya, yang. Dan juga ya, Pardi yang setia. Siapa yang dia pokok di Singkawa? Siapa nama lu?
0: Musjaya.
1: Ya Musjaya. Dan juga Pak Isal di apa di Bunga Pasang?
0: Ya.
1: Dan Mama Puja di Jandaris kemenangan awak lima.
0: Ya.
1: Ya Bunda Sia. Putri Malu. Cik Inai.
0: Ya.
1: Dan juga kepada Arif di Cilacap. Mungkin ada orang yang terangkan yang dicoba yang menutup. Tapi sana bisa doa.
0: Okey.
1: Dan yang warung.
0: Okey, siap Uncu Nadi.
1: Itu sana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Nadi ya di Muara Painan yang sedang mendengarkan yang Uncu Nadi karaoke nggak dulu, request aja katanya. Oke lah, nanti kita putarkan lagu requestannya ya. Buat sahabat Langkisau yang pingin bergabung, pingin berkaraoke bersama Langkisau di sore hari ini, ya masih langsung aja yang pintu Langkisau FM terbuka lebar kalau sahabat berada di sekitar Kota Painan ya. Dan kalau misalnya sahabat pingin bergabung juga bisa via telepon, via WhatsApp di 08237441 4591, supaya nggak lama-lama nunggu ya Uncu Nadi ya, nih lagunya Penyesalan.
2: Kasih, mataku tidak buta.

101,2 Langkisa FM sahabat dalam karaoke bersama Langkisa. Kita sampai jam 5 sore aja ya sahabat Langkisa. Pastinya di karaoke kali ini sahabat bisa bergabung di nomor telepon 0823-7441-4591. Sahabat bisa berkaraoke ya. Tadi ada Adit yang pengen berkaraoke katanya sore hari ini. Gimana Adit? Jadi nge nih karaoke gitu ya. Selamat sore juga untuk sahabat Langkisa yang mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisa FM dan juga yang mendengarkan secara konvensional di frekuensi 91,2 MHz. Gimana sahabat Langkisa sore harinya? Kalau kita lihat di wilayah Kota Painan, anginnya ya semakin semilir di wilayah Kota Painan ya. Kencang juga nih sore hari ini. Dan sahabat Langkisa, kalau kita lihat nih ya, kalau Eci lihat di kamera cctv.pesisirselatankap.go.id sore hari ini, dari batas kota sampai ke Kota Painan itu titik-titiknya cerah semua. Di batas kota juga teduh ya. Di Pantai Carocok Painan juga sudah mulai ramai nih masyarakat hadir. Biasanya memang ya kalau sore-sore gini main di tepi Pantai Carocok asik banget. Banyak banget juga jajanan-jajanan ya yang bisa sahabat cek ya di depan Taman Spora Painan, dan pastinya sahabat juga bisa keliling di Kota Painan di jalan lintas ya, itu terlihat ya cukup ramai. Tapi kebanyakan sore hari ini mungkin karena jam-jamnya mau pulang kantor ya, jadi banyak sekali kendaraan sepeda motor sore hari ini.

ya sahabat Langkisau. Eci mau menginformasikan nih ya, kalau sahabat kita sebentar lagi masuk di bulan Agustus, tandanya semakin dekat dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sahabat Langkisau, Baskesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan atau Kesbangpol Pesisir Selatan ya, mereka akan memberikan semarak kemerdekaan di mana untuk memperingati HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kesbangpol itu akan memberikan dan membagikan 5.000 bendera merah putih gratis. Sahabat Langkisau, cuman perlu datang aja di Taman Spora hari Senin depan di tanggal 27 Juli 2026 mulai pukul 9 pagi ya sahabat Langkisau, di Taman Spora Senin jam 9 pagi Senin 27 Juli ada 5.000 bendera merah putih yang bakal dibagikan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kesbangpol dan ini gratis. Jadi mungkin sahabat di rumahnya mungkin sudah kusam benderanya atau sudah robek gitu ya, untuk menuju bulan Agustus seperti biasa setiap tahun kita harus untuk yang namanya mengibarkan bendera merah putih satu bulan penuh. Nah jadi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pun gak lupa nih membagikan 5.000 bendera buat sahabat yang mungkin benderanya rusak atau gak ada nih ya, gak ada benderanya, boleh datang ke Taman Spora dan ada 5.000 bendera buat kita semua masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu sahabat Langkisau ya, nih selagi nunggu yang mau karaoke, Ci juga mau kasih informasi bahwasannya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wilayah Pesisir Selatan sudah mulai menghitung mundur untuk pembukaan pendaftaran beasiswa Basnas di Pesisir Selatan. Nah sahabat Langkisau, Basnas Pesisir Selatan seperti biasa ya setiap tahun mereka membuka pendaftaran untuk siswa-siswa Pesisir Selatan yang ingin dan yang membutuhkan bantuan untuk di kampus atau di universitas ya, baik itu untuk mahasiswa S1 atau D3. Nah kalau dari laman Instagram Basnas Pesisir Selatan, sahabat Langkisau, itu pendaftarannya bakal dibuka di tanggal 27 Juli sampai 31 Juli ya, jadi cuman satu minggu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari doang dari 27 sampai 31 Juli 2026. Di mana ada beberapa jenis beasiswa, yaitu beasiswa kampus di luar Kabupaten Pesisir Selatan dan beasiswa kampus di dalam Kabupaten Pesisir Selatan. Dan untuk beasiswa Basnas tahun kali ini, semua prosedur pendaftaran dilakukan secara online ya. Nah perlu diperhatikan lagi sahabat Langkisau, Basnas, beasiswa Basnas ya buat mahasiswa yang butuh. Untuk tahun ini, kalau tahun-tahun sebelumnya nggak salah Eci mendaftar secara online, lalu ada juga memberikan, bisa juga secara offline. Nah kalau tahun sekarang itu hanya secara online, dan pastikan lah ya, cek nih melalui laman beasiswa Basnas Spesial 2026. Sahabat bisa cek apa-apa saja bahan-bahannya, kebutuhannya, dan tentunya ya syarat-syaratnya seperti apa, cek lagi atau di Instagram Basnas Pesisir Selatan langsung aja scan barcode-nya. Atau juga sahabat bisa menelpon ya atau kontak melalui WhatsApp dan telepon di 0821 7496 9830.

Oke, kayaknya nih nggak ada yang mau berkaraoke ya sore hari ini. Ya udah deh, Eci akan puterin dulu deh lagu buat sahabat Langkisau ya di sore hari ini. Ada lagu dari Anggi Marinto.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari lantai 1 gedung Painan Convention Center, sahabat Lengkisau, selanjutnya kita beralih dari program karaoke bersama Lengkisau dan lanjut dengan relay bersama Berita Indonesia Live. Sahabat Lengkisau, kali ini Berita Indonesia Live akan menampilkan reportase dari suara MAPI FM Kabupaten MAPI Papua Selatan, IN FM Kebumen Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur. Selain itu ada Persada ID Talks bersama suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur, Gagak Rimeng FM Kabupaten Blora Jawa Tengah, Kemarendik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Selain itu ada laporan khusus dari redaksi LPPL RSKK Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, Solonan Indah FM Kabupaten Solo Sumatera Barat, Subayu FM Kota Tegal Jawa Tengah. Di mana sahabat Lengkisau, Berita Indonesia Live hari ini disiarkan oleh Pesona FM bersama presenter Mita Rosana. Sahabat Lengkisau, mari sama-sama kita dengarkan Berita Indonesia Live untuk hari ini, Jumat 24 Juli 2026, untuk menyiarkan baik.
1: Makanya Bapak harus tetap kerja keras.
2: Bapak kok gitu sih?
3: Mas, aku sangat menghargai kerja kerasmu. Tapi ternyata peran ayah bukan cuma soal materi loh. Kehadiran secara emosional dan keterlibatan dalam pengasuhan juga sangat penting. Mas duduk bareng dengan anak, mendengar cerita mereka, ngajak mereka main atau belajar, itu bisa bikin mereka merasa dicintai dan dihargai, Mas. Anak laki-laki jadi tahu gimana bersikap sebagai pria, dan anak perempuan juga jadi tahu gimana seharusnya seorang pria memperlakukan wanita.
1: Ternyata selama ini aku egois dan belum kepikiran sejauh itu.
3: Anak-anak gak butuh yang sempurna, mereka butuh yang hadir. Kalau kita sama-sama mendidik mereka, insya Allah mereka akan tumbuh jadi anak yang hebat.
1: Ya, demi masa depan anak kita yang hebat, aku harus jadi teladan buat mereka.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Wonosobo.
5: Waduh, anak lanang urung duwe akte kelahiran, mani urung mikir acara akikahan, butuhan liyane. Leh, jare gawe akte kelahiran larang ya, Bu? Bisa atusan ewu nganti jutaan barang. Pri gege ya.
6: Waduh, bapak kowe ora gaul. Hari kini kok bayar gratis, Pak? Saiki semua pelayanan admin duk ning Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo gratis.
5: Oh, opa Bu, tapi winginane tanggane dheweke bayar wong sing gawe kena. Entake atusan newu mening. Nah, nek ngurus dhewek, bapake wedi angel, bolak-balike biayane akeh, Bu.
6: Mulane, Pak, kepengurusan dokumen admin duk diurus dhewek bae. Usah nggo calo. Kan siki wis ana web pelayanan online. Jajal, buka HP ini.
5: Alamati apa tah, Bu?
6: dukcapilonline.wonosobokap.go.id. Terus daftar, isi form, terus buka pelayanan sing dituju, Pak. Siki di Dukcapil Wonosobo bekerja sama karo kantor pos Wonosobo. Dadi bisa pelayanan COD, Pak. Dewek ora repot tekan kota. Apa maning desane dewek adoh. Biayanya cukup 10.000 nggo pengiriman seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.
5: Lele, dene mengerti men, Bu. Saiki Diskup Capil Wonosobo tambah apik.
7: Perkembangan zaman yang begitu pesat membuat pelayanan publik memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo hadir dengan terobosan perubahan pelayanan konvensional menjadi pelayanan 4.0 berbasis Internet of Things. Semua terintegrasi satu sama lain, pelayanan, inovasi, kerjasama, proses, pengerjaan, serta SDM atau sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo saling terhubung satu sama lain, sehingga kecepatan, ketepatan, dan pelayanan prima bisa dicapai. Disduk Capil Wonosobo, dengan pelayanan 4.0 melangkah ke depan menuju tak terbatas. Beyond our imagination.
3: Kok buang sampah plastik bekas minuman sembarangan gitu sih?
8: Gak apa-apa, cuma botol kecil kok.
3: Ya gak gitu juga dong. Sekecil apapun, sampah ya tetap sampah. Kan di alun-alun udah disediain tempat sampah.
8: Males ah, kan tempat sampahnya di ujung.
3: Tapi kan tetap aja kamu buang sampah sembarangan dan bikin kotor. Sana, ambil lagi.
8: Gak mau, masa aku nenteng-nenteng sampah?
3: Kan kata kamu cuma botol kecil, apa susahnya sih buang di tempat sampah?
9: Masyarakat Wonosobo, mari jaga kebersihan dan keasrian alun-alun. Jangan biarkan sampah merusak keindahan dan kelestarian alam. Jaga lingkungan hidup demi anak cucu di masa mendatang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu.
10: Ada pesan masuk nih. Tulisannya investasi cuan besar, download aplikasinya di sini. Loh, filenya kok APK?
11: Hati-hati. Itu bisa jadi modus penipuan. Kalau dibuka dan diinstal, nanti data HP dan rekeningmu bisa dicuri.
10: Ih, bahaya juga ya.
11: Ingat, kalau dapat kiriman file APK dari nomor nggak dikenal, jangan dibuka, jangan diinstal. Langsung aja dihapus.
12: Jangan gampang tergiur cuan instan. Cek sebelum klik, tetap waspada dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia, saya Mita Rosana. Dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host, dalam berita Indonesia Live edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar, di sesi pertama Berita Indonesia Live kali ini, informasi pertama datang dari Suara MAPI, Kabupaten MAPI, Papua Selatan. PLH Sekda MAPI resmi buka rangkaian perlombaan dan pertandingan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya bersama reporter Douglas Prasetya, silakan.
2: Baik, terima kasih. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten MAPI, DRH Philippus Umbu Sugara, secara resmi membuka rangkaian perlombaan dan pertandingan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di gelanggang olahraga kilometer 7 Kepi. Dalam sambutannya, PLH Sekda MAPI menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang digelar merupakan bagian dari perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan setiap perlombaan sebagai ajang mempererat persatuan, persaudaraan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. PLT Sekda juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan sebagai masyarakat Kabupaten MAPI. Menurutnya, momen peringatan Hari Kemerdekaan menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa masyarakat MAPI mampu bekerja sama, memiliki jiwa sportif, serta mampu menerima kekalahan dengan lapang dada dan mampu merayakan kemenangan secara bijaksana. Selain itu, ia menghimbau seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian kegiatan berlangsung hingga puncak peringatan HUT RI ke-81. Pada kesempatan tersebut, PLT Sekda turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan berbagai kegiatan peringatan HUT RI. Ia berharap panitia tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta terus menjaga kekompakan demi suksesnya seluruh agenda yang telah direncanakan. Di akhir sambutannya, PLH Sekda mengajak seluruh masyarakat Kabupaten MAPI untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari semangat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian perlombaan dan pertandingan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten MAPI dijadwalkan berlangsung selama beberapa pekan ke depan dengan 12 macam pertandingan dan perlombaan yang melibatkan masyarakat dan pelajar. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, meningkatkan semangat nasionalisme, serta mempererat tali silaturahmi antar warga di Kabupaten MAPI. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Douglas Prasetya dari Radio Suara MAPI Kabupaten MAPI Papua Selatan. Selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya kali ini dari Radio In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. KAI sambut baik usulan Pemkab Kebumen, perpanjangan rute Pramex selangkah lebih dekat. Selengkapnya kita akan terhubung bersama reporter Emma Anggorowati. Silakan rekan Emma.
3: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kebumen bergerak cepat memperjuangkan peningkatan layanan transportasi publik bagi masyarakat. Bupati Kebumen Lis Nuryani didampingi Sekda Edi Rianto bersama jajaran pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan audiensi dengan jajaran Direksi PT Kereta Api Indonesia Persero di kantor pusat PT KAI Bandung baru-baru ini. Audiensi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kebumen agar layanan komuter lain Prambanan Express atau Pramek yang selama ini hanya beroperasi hingga stasiun Kutoarjo dapat diperpanjang sampai stasiun Kebumen dan stasiun Gombong. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lilis Nuryani menyampaikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan kereta komuter menuju Yogyakarta terus meningkat. Selama ini, warga Kebumen yang bekerja, berusaha, menempuh pendidikan maupun berobat ke Yogyakarta masih harus menuju stasiun Kutoarjo terlebih dahulu, sehingga membutuhkan biaya dan waktu perjalanan yang lebih besar. Menurut Bupati, perpanjangan rute Pramek dinilai sangat memungkinkan mengingat jalur kereta lintas selatan Jawa telah menggunakan jalur ganda atau double track. Selain mempermudah mobilitas masyarakat, layanan ini juga diyakini akan membuat akses pendidikan yang lebih terjangkau, meningkatkan perekonomian pelaku UMKM, serta memperkuat sektor pariwisata Kebumen sebagai kawasan UNESCO Global Geopark. Menanggapi usulan tersebut, Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif pemerintah Kabupaten Kebumen. PT KAI menyatakan siap mendukung usulan tersebut dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan serta Direktorat Jenderal Kereta Apian untuk menindaklanjuti aspek teknis perpanjangan layanan. Upaya ini merupakan kelanjutan dari komunikasi intensif yang telah dibangun Pemkab Kebumen bersama PT KAI sejak awal tahun 2026. Pemerintah daerah berharap sinergi tersebut dapat segera menghadirkan layanan komuter lain Pramek hingga Kebumen dan Gombong, sehingga masyarakat memperoleh akses transportasi massal yang lebih mudah, aman, dan nyaman. Dari LPPL in FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dari Radio in FM Kebumen, Kebumen Jawa Tengah, terima kasih laporan dari rekan Emma Anggorowati. Dari Kebumen, Jawa Tengah, kita bergeser ke Malang, Jawa Timur. Pendengar, dari Radio Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur mengabarkan, Bupati Malang terima kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Perkuat sinergi wujudkan gerakan PKK yang berdampak dari masyarakat. Inilah informasi selengkapnya bersama reporter Julia Prabowo.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang Hanja Anis Zadeh Sanusi menerima kunjungan kerja Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bahsin Emil Dardak SE dalam rangka monitoring dan pembinaan 10 program pokok PKK serta inovasi kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang Rabu 22 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Malang, Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, dan Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan 10 program pokok PKK, sekaligus mendorong lahirnya berbagai inovasi pemberdayaan keluarga yang adaptif terhadap tantangan zaman. Dalam sambutannya, Bupati Malang menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur beserta tim monitoring yang dinilai tidak hanya sebagai bagian dari proses evaluasi, tapi juga menjadi sarana pembelajaran, penguatan kapasitas, serta ruang berbagi praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan gerakan PKK. Karena itu, pemerintah Kabupaten Malang terus memberikan perhatian besar terhadap penguatan peran PKK yang didukung ribuan kader hingga tingkat dasawisma sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Julia Prabowo dari Radio Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur untuk laporannya. Pendengar Radio Host LPPL Radio Pesona dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan kembali sesaat lagi.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, Anda masih bersama saya Mita Rosana dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Dan untuk mengawali sesi kedua ini di Berita Indonesia Live ada Persada ID Talks dan sudah bergabung bersama reporter Pelangi yang akan membahas tentang balon udara Wonosobo akan go internasional pada salah satu event di Meksiko. Dan inilah Persada ID Talks. Silakan reporter Pelangi.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, di sesi Persada ID Talks kali ini saya sudah bersama dengan Ketua Komunitas Balon Udara Wonosobo, Mas Agam Setio Budi. Saya mau menyapa dulu, selamat siang Mas.
5: Halo,
1: Agam.
5: Halo, selamat siang Mbak Pelangi. Ya,
1: gimana Mas kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah baik Mbak Pelangi.
1: Wah, nah ini menarik sekali pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Balon udara Wonosobo akan tampil di salah satu event di Meksiko nih. Mungkin Mas Agam bisa menceritakan nama eventnya apa, terus kapan nih Mas?
5: Oke, jadi alhamdulillah untuk tahun ini kita berkesempatan untuk menghadiri salah satu event internasional di Meksiko. Itu nantinya akan terselenggara di tanggal 22 dan 23 Agustus tahun 2026. Dan nama eventnya sendiri ini agak pakai menggunakan apa ya, bahasa Spanyol.
1: Bahasa Spanyol, oke.
5: Festival del Globo de Papel China. Tapi dalam artian China itu kertas Cina sebenarnya, hampir kayak lampion gitu. Tapi nanti yang kita terbangkan di sana memang benar-benar balon udara. Nah, untuk lokasinya sendiri ada di Taxmex, Yucatan, Meksiko.
1: Di Meksiko.
5: Di Taxmex, Yucatan. Dan untuk pesertanya sendiri nanti ada kurang lebih 6 negara. Pertama ada tuan rumah Meksiko. Ada dari Prancis, Kolombia, El Salvador, Indonesia, dan Brazil.
1: Dan dari Indonesia hanya Wonosobo aja ya,
5: kebetulan
1: Mas?
5: Kebetulan Indonesia hanya dari Wonosobo.
1: Oke, keren banget. Ini gimana nih Mas ceritanya bisa sampai diundang atau bagaimana Mas ke sana?
5: Kalau untuk ke sana sebenarnya kita dapat undangan, dapat undangan dari teman-teman Meksiko yang merekomendasikan Indonesia sebagai salah satu peserta yang ada di sana. Kebetulan yang merekomendasikan itu salah satu peserta yang kemarin hadir di Wonosobo di Festival Mudik.
1: Oh, yang 2025 ya.
5: Betul, okay. Itu ada teman dari Brazil terus merekomendasikan untuk kita supaya dapat terbang sana. Seperti itu.
1: Jadi ini kelanjutannya begitu ya, Mas
5: betul
1: ya.
5: Lah.
1: Wah, ini pasti akan seru sekali. Kira-kira akan menampilkan berapa balon nih Mas ke sana?
5: Kurang lebih kita bawa 2 balon dari Wonosobo dan untuk balonnya sendiri ada salah satu yang bertemakan antara kerjasama antara dua negara, Indonesia dan Meksiko, dan kita ada

Dari kawasan Jalan Dajagus Salim Painan 91,2 Langkisa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi Edukasi Jo Publikasi Tapacaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sadarlah. Jo, apa kabar sabai? Apa kok langsung ngalapis itu? Nah, kadang ada lo kak kurang sehat betul banyak menyampaikan kurang sehat kripisiti apa tuh kurang sehat saku-saku cek atau kesambung ya.

0: galak sementara aku kan itu. Ayolah, salamnya untuk pelangi suci kau sampai malam untuk sadonyo. Kalau lama malam mari kau pelangi suci berdatangan kemari kan itu. Sapuja yang ada di via streaming ada Adit kemenangan suara pelangi suci tapi biko suntala ya Adit ya. Oh, nggak bisa kasihnya doy lah. Suara pelangi suci mahal gini Adit. Untuk sahabat sadonyo selamat malam yang bergabung di program Dendang Jawa Gamai. Selamat pesiti malam kini kau yang lancar nakamit dan mami di 08237-1-591 08237-1-591 Dendang Jawa Gamai akan hadir menemani sahabat sadonyo di hari kini Jumat di tanggal 24 Juli 2026 sampai jam 10 saja. Cuma habis itu sampai jam 10 aja ya. Bukan dilanjutin sama Vivi Fikri di debutan berita malam. Selamat malam juga yang lagi duduk-duduk mengopi santai. Nah, ada di kadai-kadai di rumah bagai sedang istirahat di ruang tamu mungkin sedang mendengarkan PCT atau sedang nambah karajo bagai di ladang dimapun berado lah. Semoga sehat-sehat saja jo untuk yang ada di sekitaranku rumah sakit umum Jen Painan Tarangga mana suara PCT karep Pak nang di sana di situ karena mau ada lagi saya mau de Tio Ari taputa di sini nah salam untuk Uni Cik Tuhan enggak tahu PCT nama kandangnya dong. Iyalah untuk selamat malam yang ada di bagian utara sampai selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Di 08237-1-591 Bagageh kena dosia WhatsApp dulu. Selamat malam. Mus Jaya apa kabar gini kau leh sahai leh segi.
1: Ayo di malam hari ini sehat walafiat Kak Vivi.
0: Ma Kak Vivi sama Pak Siti. Iyo tapi wa di dendang juga mai malam kini ya. Itu ya Pak Siti yo.
1: Lupa lu mau saya ya.
0: Lupa tu nak takana tu nak.
1: Nah,
0: ya
1: di situ lah dia nak takana tu dia lupa dia kan.
0: Ba kabar di sini nak hujan hari.
1: Enggak, di bulan nang menerang lah. Rancak banari kok.
0: Rancak banari. Kalau untuk orang Kalawi gini kok hari iyo. Hari terakhir gini kok Kalawi kok mah. Hari Katarang lai. Ah, siap. Ah? Hari Katarang lai siap-siap arago lauk mahal lai.
1: Ah, yo masih ado je lauk. Ini enggak ado libur. Ini hari Katarang, Palang sama.
0: Ada oh, enggak ada bedanya. Inan lauk kok mahal aja arago kini ya.
1: Lauk tetap mahal aja Palang lari, Katarang lari tetap aja mahal lauk.
0: Jadi lah usia ya kegiatan gini kok di hari Jumat kok.
1: Ya ini situasi mana gini nyo pak. Ini karena tidak warah ada kurang gini. Ya kalau hari lo, ah pukik nak lo karena gini lama lo gini.
0: Nah iyo pukik nak lo karena gini doa. Itu ala baca role pencarian kan betul ha.
1: Kalau karena pukik lain lah.
0: Lamaha sadalahnyo lah banyak mengalu indu-indu wak gini.
1: Ya sejak mungkin ni ko ko mana lauk gini wak. Lupa ya sambal talus saja. Ya. Dia lah pada sambal ada tanak lah mak gini ko.
0: Iya wana.
1: Tak ada yang gaya-gaya kanan-kanan ko penting kan lama makan. Alah di balik lauk. Nah, rasa lauk tu nggak manis rasulah itu nggak tuh makannya lah mahal di Bali kok basir juga
0: iya ini harus jaya yang kalahin menjawab
1: kalau jaya itu lalu gerabak kerapi bukit tuh asam bakar manis nah, apa lalu ini segar
0: iya segar nah mana ke tujuh selama malam gini kok mas jaya mana ke tujuh aja lah malam gini.
1: Ya penting lah ya ketujuh selero adalah enggaknya sambal yang buruk-buruk itu dah lama gini enggak usah sama cara encak loh.
0: Sambal yang buruk-buruk itu tahu kak selero makan ya.
1: Buka selero makan ya apalagi ya sambal lah dulu itu tak sabui dari dulu
0: deh nak kawan buat sama lah dua. Lepi Siti besok jadi rata kanal. Lo je sama lah dua ya dia.
1: Ini, ya. Kini kan patai serang musim lo di Kapu ya terusan kok.
0: Oh, serang musim patai gini ya?
1: Oh, banyak pasal pagi tu patai mah Pi Siti.
0: Batang Pi Siti macam liat lai, cuman nak rancak bana, nak terlalu bone-bone bana isi tu.
1: Nah, kalau patai yang nak bone tu patai rimbang nama dulu doang. Kalau patai bone tu di selidu ketik, ayo rancak tu bone. Tapi nak musim ni doh.
0: Kalau musim lah doh kan, ayo. Pi Siti kau mencari patai nak enggak bone-bone tu setiap.
1: Nah, kalau nak bone dia apa? Di pasar pagi Sungai Talang. Ah, pagi pasar jam 7 ya.
0: Jam marah lah Pi Siti dari Painan. Sudah semuanya subuh ya?
1: Oh, mana tahu kan ada lo, kok ada lo weekend ya, hari Sabtu ya. Kalau cuma itu aktivitas tuh enggak lo bisa ke situ kan.
0: Jadi Lawus Jaya bisa dicubo lah kan itu. Kok info juga man tak sampai-sampai kan itu.
1: Kalau kalau mau disebut Jaya aku nyoba bebas. Bisa pagi baik bisa sore baik
0: lah itu. Oh, juga ya. Ya lah Mas
1: Jaya. Coba lihat udang 5 kilo.
0: Heeh. Iya mana?
1: Ya kalau di situ tuh bang pasar paginya asik loh dia rami loh lah apalagi mau di pasar Kapu tuh tiap hari tuh. Oke lah Pi Siti.
0: Jadi
1: itu ragunya dari apa lah?
0: Dari siapa?
1: Dari Ino Piola lah itu Dora Doreng.
0: Berdora Dorai kita lah.
1: Iya lah Dora Dorai kita sanjogo loh jalan isah kok.
0: Atau lain ni biasa dua biasa aku mah.
1: Aduh, jadi tu barancak kau dapat lu bonus kan itu.
0: Iya. Dah lewat lah bulan lah ba, kakak.
1: Dari Ratu Sikumbang, Maleriang Tabiang.
0: Maleriang Tabiang.
1: Ya, itu rancaknya itu.
0: Lai, bekap bisi tiputa kau.
1: Salam dulu.
0: Jadi, tak sihat tu.
1: Nah, terutama buat Pi Siti yang ada di studio Langkiso FM, semoga sehat selalu.
0: Jadi amin.
1: Kemudian buat Adit Ganteng yang ada di Padang, gimana keadaan cuaca di Padang, Dit? Apakah terang menerang seperti di Salido? Kemudian buat Bang Faisal.
0: Iya.
1: Pak Tandur, ya Putri Lubek. Kemudian Putri Malu, Bunda Sia, Pak Oga yang ada di Sago, terusnya Uncu Nadi yang ada di Maru Painan.
0: Uncu Nadi kok bakal begini lah dong coba kabung-kabung.
1: Oh itulah Pi Siti ya, nah aduh kabung Uncu Nadi gini antasi. Bu Uncu Nadi kok gini atau patang lah bergabung ini nomor baru kan?
0: Antalan talun kok.
1: Alah lah gabung sama rumah mengganas
0: hari itu. Oh alah mungkin tu mah berarti lah tak simpan nomor baru kok mang.
1: Tapi hari pas di acara Jumai ke Batang kan nomor baru jadi rumah mengganas nyotelpon sado yang sianyo penggemar Rangkisa WFM takaju-kaju urang kok. Sialo nelpon. Nah lamo nelpon lah Mama Puja. Kiranya nomor baru kira lagi sama FM kan.
0: Oh jadi memang di Japri lah sama rumah menganas petang nak ya.
1: Kalau perdananya Mus Jaya yang masuk sebab Mus Jaya nomor Langkiso lah terpajang di Facebooknya.
0: Itu CP City nya ada di Facebook tu kan ala apapun tu.
1: Iya kalau yang ala gabung di radio LPP Langkiso ko aduh berita cari apalagi left gawang pasisir. Atu iya. Tarui gabung doa kalau Mus Jaya nak Tarui mendengarkan acara itu mah.
0: Oh betul, jadilah tantu aja nomor ko radio lah nomor baru betul ya.
1: Iyo ko nomor baru Langkiso FM lah langsung disimpan ke kontak langsung tes langsung berdering ini lah tergabung nomor Mus Jaya kalau Langkiso FM kan itu.
0: Iya Mus Jaya ya capek ya.
1: Oh iya kalau informasi untuk bergabung jalan Kisoko harus cecen tari Mus Jaya.
0: Ya harus nah.
1: Adit kebingungan. Kan dia nyalo telepon di bang rumah mengganas. Apa? Rusak sana hati Adit. Kita kayak itu.
0: Jadilah kok kalau mau cerita juga tuh waktu semuanya isa kalau gak lah masuk lo ke sentale ya
1: banyak tuh yang kau bakal bunga di belakang gue mungkin
0: iya
1: setelah isa beko kau nak apa bakal gabung cerita lah kan
0: jadi baca itu bagai kan itu kan
1: dulu visiting
0: jadi
1: burung nuri burung cendrawasi cukup sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Jaya yang ada di Kinca Salido. Di belakangnya ada siapa tadi tuh Pak Siti tunggu ya untuk siapa nama gabung di belakangnya. 08237-1-5591. Agak cek nak ya Safira tadi kan sobok lo tadi di Pik Siti ya kok yang balio di belakang tu Pik Siti tukar lah Pik Siti tapi ramo radio lah patukar aje. Ayo bawa yo lo pada surat perintah 11 Maret lo ya Safira jadi kan betul habis surat itu tukar sobat tanya ke Pak Zal suara tenang lah ya Safira. Jadi kalau di program Gawang Pasisir tu nampak je di Pik Siti nomor dan lama ko kan cek kan betul. Kan lah lagi nomoran baru. Kalau nomoran baru, kok nang lamu tekan aja tu nyenang bakabaknya kan dihapus banan tu ndak lo bisa lo kata. Besok lah di ayah Safira sampai ke Pak Zal yo di sudah tukar nang di belakang adi apa tak tolong yang di belakang ditukar nomor HP-nya kecil ayah Safira. Kalau ayah Safira kok yo basabar lah lo ya Safira. Besok ditukar. Di belakangnya tadi ada Pak Oga lah, Pak Oga, Pak Gabong lah, Pak Oga. Di situ tadi kan mau cihai tadi mau dia. Ditunggulah balik kontu Pak Jamber. Ayauti ya. Mas Jaya balik kok. Oi.
1: Hah?
0: Hilang dah tu terang hal ni lah. Oh, lah mana lah balik aku ada masalah lah balik aku pergi Siti cuba lah celik dulu ya. Sebentar dulu Mas Jaya. Ya. Ya biar lah.
1: Kurang
0: kan saya kurang. Iya iya jadi lah yup. Jadi terima kasih.
1: Tujuh.
0: Yup.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisa.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Sedih.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Info.

0: Sambilan 1,2 langki saya FM babali aja PCT na rancana kami nan waniku ha menghibur untuk sampai sadualahnya kita di program Badindon coba gamai. Ala banyak lagu-lagu Minang, lagu-lagu gamai, lagu-lagu dendang wak putakan di ruang tangga sawai sadualahnyo nan kabagabuang nan kabatambur requestnya tadi Pak Oga tadi na kabagabuang modenyo. Alun sempat bergabung radio lah offload tadi Bali. Itulah idean ni. Ya, bisa kau bergabung lihat Poga di 08237-1-591 08237-1-591 kau lah berbunyi modenya kau tak sia lo kau kan. Tak mesti aja. Oh ada Adit modenya ha. Ada Adit modenya. Selamat malam Adit.
1: Halo, radio lagi saya selamat malam Pak Siti.
0: Iyo, Adit, ba, kok senyum-senyum Adit kini, kok senang warna hati Adit paknya mah.
1: Senang warna nang radio lagi saya.
0: Ba kok betu, Pak Oga beko santale Pak Oga, kok Adit bergabung lewat WA baru Pak Oga nak tak bisa tangkek do Pak Oga teleponnya.
1: Ba kabar Pak Siti.
0: Alhamdulillah. Bayak-bayak saja.
1: Lah makan malam.
0: Alah, oh. Dit, kok makan malam enggak ditanyo, Dit? Nah, kalau lapar di sini makan, Dit.
1: Dua aja cari mainan gini.
0: Nah, rancak di serancak penyiar malam ko.
1: Iyalah.
0: Iyalah.
1: Lalu lintas bab di sini di mainan.
0: Bala lintas di Pek Langkisau aman. Oh aman si Pek Langkisau. Ada Pek Langkisau sih kak.
1: Halo Pek Langkisau. Lah lama nak ngobrol. Jadi fannya lah Pek Langkisau wali.
0: Oh nak bisa Pek Langkisau nya kini main balik layar aja nyodit namun. Ibaratnya gini nak di dunia nyata. Eh di dunia maya. Ada di dunia nyata gini Pek Langkisau mainnya lah.
1: Yo namanya agak buang Pek Siti. Dia nomor baru.
0: Alah tapi dir ada Pak Oga sementara ko ada Bang Mus Jaya.
1: Oh salam untuk Bang Mus Jaya. Bang Roma yang aduh di Salido.
0: Tayo di Salido Bang Roma tadi mah Bang Roma ko ka.
1: Yo banyak jok kali.
0: Bang Roma jok banyak mana bagi-bagi ya.
1: Bagi-bagi Pek Siti tu.
0: Iya. Pek Siti katiko-katiko lo nya.
1: Boleh request lagu Pek Siti.
0: Jadi Dit aman tu ah request Adit ko.
1: Lagu Afina Berani lagi
0: cik. Ah judulnya tu Dit.
1: Judulnya apa yang ada di playlist radio Pek Siti?
0: Dan baru nak lama.
1: Yang baru lah nak. Boleh buat goyang.
0: Dendang dendang Alvina Branner. Dendang Alvina. Terbaru nak Dit.
1: Nah, yo yang baru.
0: Wak Cigo.
1: Yang baru. Cantik lagu itu.
0: Yo Cigo santai lu. Wah, aduh. Mati pajak.
1: Pajak lagu lama tu.
0: Lagu lama. Mana lagu lama di tahun 2026 Dit ah.
1: Oh lagu baru. Itu saya lah.
0: Balam malam balam balam.
1: Balam malam tu aja lagu itu balam balam saya lah.
0: Jan sameh udah.
1: Balam malam Pek Siti. Oh balam lagu.
0: Adilah kau diagi aku untuk Adit balam balam kau.
1: Dia boleh duo.
0: Lain.
1: Jelai. Dari apalah.
0: Apa?
1: Odi Malik apa? Odi Malik apa yang ada agama yang di sini?
0: Odi Malik. Odi Malik. Awak cari lihat kali ya. Odi Malik kok agamanya. Tuduang pariwu ambil salendang Ratu Gunung Pasaman.
1: Oh, itu lagu. Apa saya lah tuduang pariwu saya lah.
2: uang 4000. Jadi boleh mana aku?
1: Boleh. Salam tu PCP, Mak Uo, Adel, Kak Pipi, Leo, Bang Roma, Mas J yang ada di Painan.
2: Bang. Yo, lanjut.
1: Buatnya Anggun, Kanza, Ocha. Hayati, Mak Wo, Adel, Mak Zal, bungkus saya lah. Bungkus saya dah untuk sampai lagi. Saya besok hari minggu lah karaoke.
2: Jadi
1: tadi dia tak ajar karaoke tu, ada berita Indonesia Lab.
2: Oh iyo, tadi ada Eci Daniel tadi mah.
1: Iyo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pia Siti.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Adit yang ada di Padang, Adit ganteng. Yang untuk kini ku menengah tarih. Di belakangnya Pak Uga, dicoba balik Pak Uga. Pak Uga lagu Pak Uga kok biasanya lagu-lagu yang lagu tadi ya, lagu karaoke, lupa Pia Siti. Pak Oga ditunggu Pak Oga. Yo, Pak Gabung balik Pak Oga. Yang lain boleh 0823 741 4591 lah. Mau di Badagang Pak Siti. Jadi ayolah sahabat kan untuk di Minangkabau. Mungkin banyak yo dari Badendang Jombang Kamai. Kok kan kalau untuk Dendang, nah kan ada pertunjukan Badendang Kojo bagian Bapantun bagai kan gitu. Ha, jadi pantunku undi berdua-dua langsung bakal buang Pak Oga lah dulu Pak Siti. Sapo sampai malam Pak Oga. Oi, bakal apa Pak Oga, sehat Pak Oga?
3: Alhamdulillah sehat, lah terkandung tadi.
2: Itulah kalau lagi Dendang ko pak mengantuk mana Pak Siti mulai dulu tadi tu nyampe lo terkandung tu.
3: Waktu
2: Oga. Kau juga Dendang kan betul. Kau nak di Dendang ko nak berlalu no buat tawalan ketik-ketik waktu kan betul. Dendang deh. Nak kena Dendang wak jadi lah terkalo. Bapa Oga kan Amerika siapa Oga gini ko?
3: Bapa berisi.
2: Kan Amerika siapa gua Oga?
3: Oh. Lagu apa lah berisi?
2: Apa tu?
3: Lagu apa mahal mahal je?
2: Mahal mahal kini hari ku, tapi Dendang.
3: Dendut no.
2: Hah?
3: Eh lagu gamai ya.
2: Takaluk kok Oga. Nak jadi. Takadang lah kalau PCT jadi lah. Lata kalau Pak Oga lagu dang lagu mahal lo. Hari Rabu bisa Pak gabung balik Pak Oga. Nak badul Dendang juga di hari Rabu. Itu lagu mahal tu mah.
3: Bunga Tanjung. Jamat.
2: Apa tadi judul Pak Oga?
3: Bunga Tanjung, Bunga Tanjung.
2: Bunga Tanjung. Bunga Tanjung le lagu gamai Minang ko.
3: Lagu gawa lagu gamai lah.
2: Bunga
3: Tanjung. Lagu Bunga Tanjung.
2: Iya, mereka lagu gamai Melayu.
3: Oh, Melayu tu.
2: Awak lagu Minangnya, Pak Oga.
3: Apa cerita lain?
2: Aku banyak aku ha, lagu-lagu gamai, lagu Dendang.
3: Dendang, Dendang, Marang Laun.
2: Asben.
3: Marang Laun lah, lagu-lagu Dendang. Siti.
2: Baraun, Raun.
3: Ya.
2: Pai Baraun.
3: Pai Baraun ya.
2: Nah, jadi betul diajak Baraun Pak. Lah
3: lagi Dendang dah.
2: Pai Baraun lah ikut. Dari Aprilian sama Hayati Kalasa Pai Baraun.
3: Oh iya
2: Baraun. Alam aku Pai Baraun beko sentar lagi.
3: Ah, itu lah ya lagu gap, lagu apa lah. Lagu Tanjung Katung lah, Tanjung Katung.
2: Tanjung Katung ayenyo biru.
3: Kalau mau agak gabung lah.
2: Pak Siti mana ngapa Oga bakaroke lagu yang acok dulu em. Mbak Karoke.
3: Lah iya lah kok ada karaoke ini.
2: Lah iya pau kan ada tiba-tiba tuh.
3: Lah cuma nyak 7 jam lah.
2: Enggak. Kini awak bapak lah bagabon je berita Indonesia Live.
3: Oh berarti sampai jam 5 lah.
2: Ayo nah, jadi iya sejamnya.
3: Ah iya lah. Salam-salam ya pergi lah.
2: Jadi, saya lain.
3: Ya. Untuk Musjaya tadi.
2: Jadi.
3: Jadi. Jun dan Jun.
2: Pak Jun dan Jun lepas sapu tadi, tapi nak ada Pak Jun dan Jun ke bergabung dua.
3: Ada bergabung mana? Lupa nomor baru nak.
2: Entah kok iya aja aja lah Pak Uga nomor-nomor baru kok sahabat-sahabat wak Pak Uga.
3: Caranya lah aja pola itu kan apa ya Safira kita sampai.
2: Ayo Pak kalau ya Safira lah itu temannya bagian-bagian tuh.
3: Itu kan kawan dia pola di Kroco Wonderkun.
2: Salai. Jadi, yo.
3: Jolan, Ibuya. Firman, Nidhi, Andi, Apis, Wahid.
2: Yup.
3: Ayun ya. Ayo sadualah Apis ini.
2: Sadualah ni lah. Jadi Pak Uga.
3: Yang mau akan berhati. Lebih dahulu, Pak Uga mengucapkan terima kasih.
2: Bakalah banyak pantun aja gini kau lain. Emang pada itu lah kini mainnya tuh, harus pakai pantun loh.
3: Iya ya, di cucuk ya loh. Oh iya. Kemauan deh. Kita harus sotan doang.
2: Ya, Pak Pantun-Pantun
3: mengandungi pada. Terima kasih.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak lah untuk Pak Uga. Siya di belakangnya tadi balik ke sahabat ada Mus Jaya. Oh iya Bang Mus Jaya nak, karena Bang Mus Jaya itu dari Big City mah. Untuk yang ada di sekitaran Utaro mungkin para lucu disampaikan untuk sahabat-sahabat sadualahnya mungkin yang di perjalanan kan gitu. Hati-hati situasi kondisi, kadang hujan kan gitu, kadang enggak lo hujan lo. Ah, ada Mama Puja kok, ha. Sapu lah Mama Puja cek lo. Allah sama baga buang sadua lah kalau lewat WA. Ah, itu kadang tuh di penelpon sedang melakukan panggilan lain cek. Halo, selamat malam Bang Musya.
4: Selamat malam,
2: BGT. Yup, Bang Musya ya. Jadi
4: dari apa lah Yon Yona Irma anak tiwong ada tu
2: lai
4: mana lagu ni lah pe dua teman ni ko
2: kalau lebih bisa ko bisa lai bisa nah ko sampai
4: masih panjang besiti
2: masih panjang lai kalau kadang-kadang tu kan ramai ko nyu lagunya panjang-panjang ada anak mini Adonan 7 mini. Nah, jadi memang gamai itu memang panjang lagunya.
4: Iya, kan ada wahannya enggak gamai itu nyanyi lamo itu memang lamo-lamo.
2: Iya.
4: Waktunya kalau dulu kalau yang baru gini ya santap nyampe mini.
2: Iya, kalau Yona Irma kok anak-anak Kiwong kok aja 10 mini lagunya.
4: Iya, ya, waktu dia panjang.
2: Iya, nak batu dong.
4: Itu dari siapa jelai dari kuah?
2: Dari siapa?
4: Dari Misra Molai.
2: Aja dulu itu.
4: Ampe kurang tiga.
2: Oh,
4: tiga
2: alah Pak Puta di awal tadi kalau nak salah.
4: Benar. Apa sih lah dari Roma Meganas, Talonsong ada ala nih.
2: Talonsong ala lah.
4: Ah, itu kita nih Roma Meganas. Di Kota Ranga di bawah Roma Meganas kan kan gak terhiburus gitu ya. Lagu itu Puta itu.
2: Iya. Jadi.
4: Bisa kayak Kota Puta lah. Siapa membuka kepijang nih? Siapa kapa kape? Itu ya. Santai nang arah di Wang Kisau nih.
2: KCP City kok lagu Kapitiang di balik batu ya tadi. Di balik batu itu judul lagu.
4: Iya, Kapitiang yang bisa lagi kita putar di Kuarisen Nenis ya kan.
2: Jadi.
4: Hari ini, selesa, betul. Nggak ada pun tuh balik garang.
2: Emang batu?
4: Tak ada tu lagu-lagu aja hari Selasa tu. Stesen lah, pantun lah siap. Lagu apa nak ada tu. Tak ada.
2: Nak lo tahu Pik Siti tu. Anta kau
4: pas... sampai habis ya. Radio Bagi Sofa FM ko. Lagu lah nampak. Tak ada pantun dia tu.
2: Nak ada pantun dia lah. Hilang orang mau pantun tu.
4: Di Selasa aku tak ada bentuk balik. Adi tukar ini kok malam minggu rancang je Pik Siti.
2: Je Pik Siti sampai jadi tu mah.
4: Ya sarang itu ah di malam minggu di putar kan pantun balik aku gak asik je gak heavy lah sekitar.
2: Oh jadi di malam minggu apa pantun lah itu. Ah nak kini pantun cik lah.
4: Ya pada panel lah ya pantun Malaga.
2: Jadi Pik Siti kalau di pantun Malaga kok awak lega kan pantun besok kan beta. Cuma ditanya lah besok dulu kan beta.
4: Iya hari Sabtu tu kan abis weekend kan lah happy kan untuk ala siap beraktivitas 5 hari panel kan.
2: Iya.
4: Nah, di bawah pantun malam minggu tu kan asik kan.
2: Tu Yovan. Sabar lu Pak Faisal, santai Pak Faisal. Ke Pak Faisal ke gabung modenya? Iya, modenya kok yang di belakang.
4: Jadilah. Itu aja dulu ya, Pak Siti.
2: Jadi, terima kasih banyak Bang Musa ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Pak Faisal, lain nak tekan satu kok Pak Faisalnya kadang Pak Siti tak kaji kalau lah tekan satu kok mah. Dimatikan dulu untuk Bang Musjaya, teleponnya Bang Musjaya. Karena Pak Gabung gak terdengar suara Pak Siti jadinya. Diulang lah balik Pak Gabung komodenya, ada siat di belakang. Nggak bisa doh Pak Faisal. Betul Pak Siti tuh butan aja yang rancak. Ya Mama Puja, Pak Gabung liat Mama Puja. Nah, kok dulu kalau berpantun-berpantun untuk seketek-seketek kan bisa aja Pak Siti. Biola babunyi jo gandang di tabuah. Irama gamai mencari hati. Badendang bukan sekadar hiburan, tapi pusako na wajib kita lestarikan. Nah, kan rancak itu kan mandi Pak Siti. Jangan galak bilang kisau. Anak Pik Siti apa mantun jadi dia kena ada. Ibaratnya paumbu hati nan rusuh kan gitu. Kok kasadia sadia juga kan betul ha. Nak bisa do Pak Faisal Pik Siti mama nakan satu nak do angkunya do Pak Faisal lah. Yo, mohon maaf lah untuk Pak Faisal cik lu. Mama Puja, Bapak Gabong Mama Puja. Selamat malam Mama Puja. Halo. Halo. Yo, sehat Mama?
5: Halo, Pak Siti.
2: Iyo, lagi sehat Mama kini ko?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Jadi Mama di rumah kini ko?
5: Iya, di rumah.
2: Sedang manga ko, sedang golek-golek menanggapi Siti mau di mana? Kamu request apa lagu Mama kini ko?
5: Terserah nama yang bagus sama
2: ayo, ah, lagu yang bagus-bagus lah rancak-rancak kalau putar dia kalau kan nyanyi kalau rancak-rancak sadolah ko Mama.
5: Iya. Tadi kan ala dia siang kan apo ko anak tiung tadi kan.
2: Kira lah di request sama Pak Uga.
5: Iya. Itu menjerajo le sama Pak Siti le.
2: Jadi
5: bagus aja. Yang bagus aja lagi.
2: Itu aja nya Mama.
5: Iya, udah banyak-banyak doh. Yang ya. Belakang masih ngado juga loh ya.
2: Jadi Mama.
5: Salamnya buat Pisit.
2: Yo.
5: Ya.
2: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku jaringan mama tu jaringan di siko yang dah elok kau putih-putih tadi kan? Oh iya jaringan memang dah sedang elok-elok saja kan tu kalau tu bahasa awak eh. Sedang tidak baik-baik saja kan gitu. Yalah sabai. Kalau untuk malam gini ku ya sero bana menanga dendang juga mai kan betu. Apalagi ba dendang ko untuk malam gini bisa melestarikan juga kan betu haba-habaannya tentang kebudayaan-kebudayaan. Halo, selamat malam, Cunadi. Yeah. Langsung cina ni juga gabung malam ini. Cepi Siti kau nak tekan. Nah tadi do dan dendang juga mic kau. Di mana cina di gini? Kau lep di Muaro kau.
6: Nah. Kau tak kena buat tamu.
2: Nak bisa Cepi Siti ke situ do cina di. Iya. Sedang malam mirami ode situ cina di bang kopi. Banyak situ rami. Lah salam lah satu alam untuk di sinan Cunadi.
6: Iya.
2: Alhamdulillah sehat.
6: Iku awak juga tu lewa.
2: Sia sakit Cunadi gini sakit.
6: Sakit.
2: Oh nen. Nak apa akak dulu dari banyak dari tadi pun itu ni sabuk durang ini Cunadi. Tu kan nak dapat jawab di Siti dulu Cunadi. Aduh nampak je.
6: Hari badai ni.
2: Ya hari badai nak ada orang Kelawi gini do orang nak pulang Kelawi. Nak amur do. Ada mana Kelawi bagaji ndak lo do kan tu. Kau nasib orang Kelawi kan lah sawi. Ya. Oh berarti nak ada Kelawi. Orang pun lari lah ke Tarang. Mau baca lo Kelawi lah ya.
6: Iku aku
2: ke aja Phuket
6: di
2: tanggal lalu. Oh Phuket. Oh lama kalau Phuket. Lawak Payang.
6: Ya.
2: Wih, bila-bila lah kami jopi-jopi langkisau ke situ macam dia Lawak Payang ko.
6: Tadi
2: tu lah. Wih. Awak carilah besok tu. Jadi so.
6: Ya. Aku tak nak hujan kamu ni semua di motor ni sesapu
2: awaknya nyanyi-nyanyi lah jauh awak. Oh lah, tahu mama puja je Cunadi.
6: Saya tu nyanyi-nyanyi lah awak dah
2: tahu ya. Oh ni, tu ibaratnya main nyanyi-nyanyi aja lah. Iya, dia disapu lah betul kadang Cunadi kan betul.
6: Dia disapu kan ya.
2: Oh nak kenal lah Cunadi je mama puja doh. Oh, jadi Mama Puja kenal Jun Cunadi. Mama Puja kenal sama Jun Cunadi.
6: Ini kenal dia ni nampak Cunadi yang sama di motor ke balik lah
2: tu. Oh, deh. Namun lah PCT dah tu lah pura-pura kenal lah. Jadi emang tu Cunadi PCT lain dah kek kolonya.
6: Di mana tu? Di mana tu?
2: Di Siti tinggal aku ada ke Taman Spora aku.
6: Oh, di Spora.
2: Yo.
6: Aduh. Aku dia ni mau apa ni?
2: Ah, kan tu bupati kemari lah Cunadi.
6: Oh, dia ada aku kaki yang kamu.
2: Apa?
6: Kan tu ada PN namu lah.
2: Di kantor bupati mana? Maksud Cunadi kan dalam ada gedung sebelah di PCC namanya tulisannya PCC.
6: Oh,
2: si Bo juga tu pagi tu kan? Ah, tu ah. Sebab ada lah di Langki FM tak gadang tu baliho di luar tu ha. Nampak ni Cunadi besok tu.
6: Itu awak nak apa ada ke awak? Yo, kiasi tu yo. Ada yang buat sebut. Ada yang buat jauh mana ikat saya
2: tak di mana tu?
6: Ikat.
2: Oh, itu di Cerocok mancunya kasih kunju ah. Kantor bupati mana kan mancun Nadi tahu kantor bupati. Nah, masuk asa ke dalam duran suang. Ah, jadi Cun Nadi boleh nak bersuo lo akan betul mana Cun Nadi. Boleh kenal lo satu sama lain kan tu. Oh, deh. Nama randah sekali kan betul kan.
6: aku dikana tu apa gitu ya lagu tu anak balai
2: jadi kau dah gigih kau anak balai kau.
6: Kenapa dia lah?
2: Lai kalau anak balai kau tiap hari balai ya doh mah. Dendang anak balai.
6: Ya, anak balai.
2: Jadi, ada beko di hutan beko.
6: Ya. Kulit di dalam boleh.
2: Jadi.
6: Ada siapa masuk beko?
2: Banyak tadi masuk kok. Ada Mama Puja, ada Adit, ada Pak Oga, ada Pak Faisal, ada Mama siapa tadi Leo? Mus Jaya. Jadi. Yuk. Jadi. Lagu nak balai ku nyadu dari siapa ko dari. Tunggu lu Encik Nadi dari Doni Parau tu dari Edi Piliang yang mak ko. Dari Edi Piliang. Ah jadi buku di hutan. Jadi Encu, yup, terima kasih banyak Encu. Salam untuk Sadualan di Sinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Encu Nadi. Juga kawan-kawan Junadi yang lah menengah radio Langkis FM di Muaro Painan. Beko putarkan beko jo lagu Ratu Anak Balai. Jadi untuk sahabat sadolanya wadah ngalah cikku dulu dari Alvina Braner. Requestan Adit dari tadi yang lentaputar-taputar balam-balam. Yalah sahabat di Mabung Berado tetap bersama kita di Siko 91,2 Langkis FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: lo swasta lo kurang menengah meriste.
1: Jadi.
0: Takut teki bocah.
1: Jualah rentang.
0: Ah, bulu-buluan yang pandai lari. Nah, tak tahu tempat dah.
1: Kok dong?
0: Bulurah. Oh iya. Paku-pakuan yang bisa nampak orang.
1: Paku apa dong?
0: Paku mendan. Piring-piringan yang meriah.
1: Piring apaan?
0: Piringatan tujuh balik aku. Kubuang-kubuang yang bisa apa lagu?
1: Alule. Parang-parangan yang tak bisa dihentian.
0: Parang atau perangai?
2: Jadi ya.
0: Jo. Ayam tidak bisa disuruh ke belakang, ayam apa?
1: Ay, anak tahu baru Jo.
0: Ayam di belakang itu tembok, melan dia
3: ke depan. Mantap lah Jo.
0: Ayam mana yang berdua diri?
1: Ayam apa?
0: Ayamnya utang.
1: Mana Jo? Jo, ikut dari tadi lah Jo. Mungkin lagu yang berikut ikut lain dari lain.
0: Lain itu?
1: Pariwak, nak periuk nasi dong.
0: Atau
1: pariwak nan bisa berlagu.
0: Pariwak pakai tudung.
1: Jadi ajulah nama buat sekali gua.
0: Jadi malah, yo kalau pariwak pakai tudung pandai berlagu. Kalau tanpa tak pakai tudung abis rambutnya.
1: Sorry. Jadi giko caranya Jo. Adun sana penanga.
0: Sidang penanga ikut lagunya. Nambah joget beleng solo balik Jo di Malik.
1: Tuduang pariu.
0: Pandai menyanyi.
3: Tepuk tangan
0: Jo.
1: Agi.

0: Onde di balenso, balansi madam, laba joget, tapi ayi, tapi palua, ngos-ngosan ye, balaso-laso eh.
1: Yo, yo,
0: tapi yo bana terhibur bana awak.
1: Sabana jo. Jo, urang sekolah menjual melukui. Ada pembuka atau ada penutui?
0: Iya, yo. Cuma, iya di lagu tadi itu mah, yo. Tadi lah dibuka, ada tempatnya, jo itu penutui.
1: Ambon penutui jo,
0: jadi.
1: Ada nggak ada jo, yo.
0: Jadi,
1: kalau ada jarum nan patah, usah disimpan di dalam peti.
0: Iya.
1: Kalau ada katonan salah, usah laporan ke Pak Polisi.
0: Ayo.
1: Tapi laporkan kepada tetangga terdekat. Siapa nampak kasetko baling.
0: Baling. Tapi jangan bajakan.
1: Ayo. Ayo.
0: Nak dua pantun seiring. Kalau nak bajoget juga mek dua beliak. Tunggulah halabum selikuiknya. Aku adon tersinggungkan ayat dalam tuangkan turun.
1: Iya.
0: Kita tutui. Jo.
2: Assalamualaikum
0: wassalam dari kami Sinar Padang Rekor.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2:2:103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2:2:103.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
4: sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Ajaku Salim Painah 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sahabat, kita ikut liputan mata malam di hari ini Jumat 24 Juli 2026, di mana informasi yang pertama kita hadirkan, Bupati Rajoni audiensi ke Wamenkes Republik Indonesia usulkan pembangunan Labkesmas hingga gedung RSUD Tapan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus bergerak cepat dalam mengupayakan peningkatan kualitas dan pemberitaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Langkah nyata ini disampaikan untuk langsung bersama Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Octavianus SPP di Gedung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adapun rencana usulan pembangunan dan pengadaan fasilitas medis yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat di Nagari Sago, Painan, pembangunan puskesmas baru di Pungasan dan Made, dan penambahan posko baru serta renovasi posko dan peningkatan kapasitas ruang rawat inap. Audiensi ini berlangsung hangat dan mendapatkan respon positif dari Wamenkes Republik Indonesia beserta jajaran Kementerian Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk terus mengawal proposal ini hingga terrealisasi demi terwujudnya masyarakat Pesisir Selatan yang sehat dan sejahtera.

Betul, sama dengan informasi di Liputan Pertama Malam edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Saya tim 6 bertugas pamit undur suara dari Ruang Dengar Sahabat. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.